0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Wah, misalnya udah 80% kan udah.

0: kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama, sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua dah. Tapi sekarang apa ada anak semua dah.
1: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
2: Oh di ecer?
1: Iya di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
2: Udah 3-4
1: ya,
2: bulan?
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Uh-huh. Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
2: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak?
1: Butuh waktu ya.
2: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
2: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
2: oh, udah gitu. Udah mendingan ya. Gitu. Oh.
1: Udah enak, udah mau sembuh gitu.
2: 2 bulan
1: taruh ya. Kalau 80% enggak?
2: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan seri gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama.
0: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
0: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
3: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11.
0: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa merupakan kewajiban untuk sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mendi menusan ya sang ema. Malah wong yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek madek.
1: Woi siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik?
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sira dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
1: Bu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu pada greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang pahit. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 0218913-1762. 0218913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang berhasil bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau semisalnya sewaktu di dunianya

ia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau namanya sholat atau tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu namanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak itu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kan kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gue bios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lain-lain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat. Dan Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mandi menusan ya sang ema. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek madek.
1: Woi siapa kue?
0: Eh beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
1: Hai ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Pahit ngana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
1: AM 136.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

LipaSell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. LipaSell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136 dan

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya...

0: keringetan apa gobios banget itu Kong. Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dandanin kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini ya dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Loh, apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba, cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot kalau sampai namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing kambing bawa, kambing bawa kambing. Dipukul sama bandot, bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh bandot. Dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini. Kita sewa itu bandot satu hari. Sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: al-aidillahumma satam min kuwatin, silahkan siapkan min kuwatin, semua kekuatan, kuwatin pakai sinat, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihibu nabihi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah itu jauh banget, jauh, udah apa, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihadillahi jami'an wa la tafar, meroku, satu, pegang pimpinan, no, presidennya, siapa, umat Islam, pegang.
1: AM 1368

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah?

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya lah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.
0: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.

Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.

0: Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
1: Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
0: Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada.
1: Wallahu yaqdi bil

Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
0: Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta.

0: Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.
1: وقالت

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi."

0: Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan.
1: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ

Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.

Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu."

0: yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil.
1: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
0: Yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk.

0: Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.
1: Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura.

yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang.

0: Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu."
1: Asbab as-samawati fa'attali.

yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar."

Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Man 'amila sayyi'atan

Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga.

Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka.

Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka.

Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

0: عذاب.
1: Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk.

Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.

Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?"

0: الله قد حكم بين العباد.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya.

0: عذاب.
1: Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.
0: Qalu awalam taku ta'tikum.

0: الْجِبَالِ.
1: Maka penjaga-penjaga Jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

0: blood.
1: Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat.
0: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel.
1: Hudan wa dzikra li ulil albab.
0: Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar.
0: Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran.

Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.

0: أَهَلَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
1: Allah lah yang menjadikan malam untukmu, agar kamu beristirahat kepadanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?
1: Kadzalika yu'faku alladziina kaanu biayatillahi yajhadun.
0: Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan.

Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan?

yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui.

0: Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret.
1: Fil hamim thumma fin nar yusjarun.
0: Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.
1: Thumma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan?

0: Yang kamu sembah selain Allah. Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir.
1: Zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun.
0: Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan.
1: Udkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin.
0: Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong.
1: Fasbir inna wa'dallahi haq.
0: Janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.
0: Allah alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun.
1: Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan.
0: وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
1: Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan, yang tersimpan dalam hatimu, dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
0: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
1: Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana yang

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.

Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل من مزيد

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: wabarakatuh. Kok lemes banget jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mulai semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan, Bapak Kiai Haji Amin Nur MA, Kakanda yang terhormat Ustazah Atikah Nur Ali MA, yang saya hormati Kanda Ustazah Maria Ulfah Nur Ali, yang saya hormati Ustazah Wardah, Ustazah Abidah, yang saya hormati Ibu Bupati kita yang cantik dan energik. Baru kali ini ada Bupati perempuan ya. Alhamdulillah. Ibu, maaf nyontek dulu namanya belum kenal. Ibu dokter, Masya Allah, Haja Eneng, siapa nih gak jelas, minta maaf ya Bu ya, Masya Allah minta maaf. Dan kanda kami Ustazah, sudah pergi kali yang mengaji tadi, Sayyidah Ahmad. Dan para Ustazah yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Ibu-ibu yang saya hormati, senang rasanya ngelihat ibu-ibu yang cinta Allah, cinta Rasul, datang dari pagi. Saya kebetulan juga ada datang 6:30 ibu kemari. Satu persatu saya lihat datang dengan semangat. Senang banget ya bu ya. Senang gak bu? Walaupun panas-panas dikit ya gak? Alhamdulillah, saya bangga sekali datang kemari. Sebenarnya Sahibul Darut Taqwa ini gak asing bagi saya, karena Ustazah Atikoh dulu guru saya waktu saya sekolah di Kairo. Saya kenal dengan Ustazah Ulfah, saya kenal dengan yang lain. Saya kenal nama bapak kita, kakek kita, Bapak Kiai Haji almarhum Kiai Nur Ali, yang mencanangkan pendidikan benar. Kalau bahasa Arabnya benar itu soleh. Soleh, benar, pintar dan terampil. Ternyata apa yang beliau canangkan sekarang bisa kita buktikan dengan mata kepala sendiri. Di mana ada perempuan bisa mengumpulkan perempuan segini banyaknya. Ya Kak Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita berbahagia. Kita memperingati haul. Kita memperingati berdirinya Majelis Taklim Rusdatul Ummah. Namanya aneh. Tapi pengikutnya Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul bisa memberikan pencerahan. Karena makna Rusdatul Ummah adalah kematangan pemikiran buat umat. Sehingga kita menjadi umat yang cerdas. Insya Allah. Yang ketiga, kita berkumpul di sini adalah dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, nabi yang mulia, Nabi yang diakui keagungannya bukan hanya oleh orang muslim tapi juga oleh orang non muslim. Ibu-ibu hadirat sekalian, peristiwa Isra Mi'raj dari zaman Nabi sampai sekarang masih kontroversial, masih diperdebatkan. Apakah betul Nabi manusia biasa terdiri dari badan dan ruh pergi dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, tempat di mana para malaikat pun tidak bisa mencapai tempat tersebut. Luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj menimbulkan banyak orang yang beriman jadi tidak beriman. Kita lihat bagaimana ocehan mereka ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau baru datang dari Isra dan Mi'raj. Ah, kamu bermimpi Muhammad. Mana mungkin manusia bisa menempuh perjalanan Mekah, Masjidil Aqsa satu malam. Mereka menempuh selama satu bulan. Kalau sekarang mungkin bisa 5 jam dari Mekah ke Palestina. Pulang pergi 10 jam. Tapi ke langit berapa jam? Nah, mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Muhammad ini error otaknya. Nah, tapi apa kata Nabi, kata orang-orang yang benar imannya? Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mendapat predikat Siddiq karena membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang mengadu Abu Bakar itu Muhammad ngaco, baru datang katanya dari Palestina dan dari Palestina naik ke langit. Apa jawab Abu Bakar? Jangankan peristiwa Isra Mi'raj, yang lebih dari itu saya pasti percaya. Itu makanya dia mendapat gelar As-Siddiq. Nah, orang yang tidak percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah orang yang mengukur kekuatan akal manusia dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperkenalkan dirinya Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Jabbar. Diukur dengan otak manusia yang menurut Ibnu Khaldun, salah seorang tokoh Islam yang sudah berlanglang buana, otak manusia itu hanya dipakai untuk menimbang gram-graman emas. Mana mungkin otak manusia dipakai untuk menimbang peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirat hadirin sekalian, coba kita lihat apa reaksi dari Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya memperdebatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin ayatnya sudah terpampang di sini. Allah menjawab keraguan umatnya tentang Isra dan Mi'raj dengan mengatakan atau dengan berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, Allah memulai surat Al-Isra dengan kata-kata subhana. Maha suci engkau dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi seorang sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah itu suci dari sifat-sifat kekurangan, suci dari sifat-sifat kelemahan, suci dari sifat-sifat ketidakmampuan, gak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Isra dan Mi'raj. Kemudian firman Allah, Asra bi abdihi lailan. Kalau kita datang dari rumah kemari dibawa oleh kendaraan, saya datang dari Ciputat sampai kemari naik mobil. Kalau saya jalan kaki mungkin 3 hari baru sampai. Betul gak, Bu? Betul. Tapi Nabi Muhammad dijalankan. Kalau kita yang menjalankan mungkin mobil, motor, pesawat, kapal laut, Nabi dijalankan oleh buruk. Bukan babu pakai rok ya. Sekarang babu gak ada lagi yang pakai rok. Semua ada pakai celana pendek. Ya gak? Tetapi adalah kendaraan yang dituntun oleh malaikat Jibril. Kata-kata bi'abdihi tentu menunjukkan Nabi Isra bukan mimpi. Karena kata-kata bi'abdihi, abdon itu terdiri dari jasad dan ruh. Mana mungkin Allah mengatakan bi'abdihi kalau hanya mimpi. Dan kalau mimpi gak akan diperdebatkan. Tapi karena Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, itu yang menjadi fitnah bagi manusia. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kebesaran dari tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika perjalanan baik dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, banyak hal-hal yang diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diperlihatkan kepada nabi-nabi berikutnya. Nah, untuk lebih singkatnya saya akan menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat kita peroleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah termasuk nabi yang mendapatkan keutamaan. Kalau Al-Qur'an mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba', maka Nabi Muhammad salah satu yang mendapat kehormatan. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim mendapat kehormatan apa, Bu? Nabi Ibrahim mendapat kehormatan apa? Sebagai Khalilullah. Nabi Musa mendapatkan kehormatan sebagai Kalimullah. Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan sebagai Ru'yatullah. Karena Nabi mendapatkan penghormatan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh nabi-nabi lain. Bahkan di Sidratul Muntaha, di tempat yang suci, yang mana malaikat saja tidak bisa masuk ke situ, Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah banyak memperlihatkan bahwa kita beriman kepada Allah benar. Kita beribadah kepada Allah benar. Kita menundukkan semua kehendak dan kemauan kita karena mengharapkan keridhaan Allah benar. Yang kedua adalah bahwa kesulitan itu bisa menghasilkan kebaikan atau bisa menghasilkan kebahagiaan. Kalau di Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka apa yang menjadi latar belakang Isra dan Mi'raj yaitu hal-hal yang menyedihkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sangat sedih. Mengapa? Karena sang paman Abu Thalib radhiyallahu anhu yang selama ini membela beliau, yang selama ini menjadi pendamping beliau, yang selama ini selalu membesarkan hati beliau, pulang ke rahmatullah. Kemudian istri beliau Khadijah yang setia membantu beliau, yang setia menghibur beliau ketika pulang yang setia membela perjuangan Nabi besar Muhammad berpulang ke rahmatullah. Yang berikutnya, Nabi merasa gagal berdakwah ketika dalam kesedihan itu dia pergi ke Taif untuk mendakwahkan ajarannya, tapi bukan sambutan seperti yang kita lakukan sekarang dengan puji-pujian, tetapi cacian dan lemparan batu yang beliau dapatkan. Sehingga beliau sedih, beliau duduk sambil mengelap darah yang keluar dari kaki beliau. Di sini beliau merasa sedih, sehingga beliau berdoa, ya Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata haylati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbal mustadafin, anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin ballaktahu amri. Seorang nabi yang sudah dijanjikan masuk surga, seorang nabi yang dijamin akan mendapatkan kemuliaan, masih mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan nasibnya. Ya Allah, ya Allah, saya mengadukan kelemahan dari kekuatanku. Ya Allah, aku mengadukan kurangnya usaha dan tipu dayaku. Engkau ya Arhamar Rahimin adalah Tuhan dari orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa aku bersandar? Kepadamu orang-orang kerabatku yang menjauh dan memasamkan muka, atau kepada musuh-musuh yang telah Engkau berikan kekuasaan kepada mereka atasku? Coba bayangkan, Nabi berdoa, Nabi tadarruk, Nabi takhasyuk, meminta pertolongan Allah. Maka subhanallah, maha suci Allah, balasannya sangat besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kalau kita lagi sedih, Bu, ada anak kita ngajak pergi rihlah, piknik, senang enggak, Bu? Senang. Apalagi ini pikniknya kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ini jadi pelajaran nama kita. Ketika kita menerima kesedihan, jangan galau, jangan curhat kemana-mana. Angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Sami'un Basirun. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Kalau kita niat baik, kalau kita berjuang, kalau kita berdakwah, kita mendapat cacian, jangan sedih. Angkat tangan kita, adukan kesedihan kita. Ah, peristiwa ketiga yang kita peroleh dari dakwah adalah sholat. Sholat yang perintahnya tidak diberikan di dunia. Ibu bupati ini kalau dapat perintah dari wali kota, seneng nggak, Bu, pakai telepon? Senang. Kalau dapat perintah dari presiden pakai telepon, senang gak, Bu? Senang. Tapi kalau dipanggil ke istana, lebih senang gak, Bu? Lebih senang. Rasul juga begitu. Sebenarnya perintah sholat bisa diturunkan melalui wahyu, tapi khusus untuk sholat, Rasul yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa? Karena sholat adalah imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kita gak ngebayangin nih, ruangan kita kalau gak ada tiang, bisa ambruk gak? Ambruk. Itu makanya, tiang agama adalah salat. Tiang agama adalah salat. Barang siapa yang menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Salat yang dianjurkan kepada kita, itu adalah mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi mi'raj pakai buruk, kita mendekat kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Sholat yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat yang bisa mencegah al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Yaitu kejahatan-kejahatan yang biasanya terkait dengan seksual. Sekarang ini banyak banget pelecehan seksual terhadap anak kecil, remaja, ibu-ibu, ya enggak? Terjadi banyak perselingkuhan. Kenapa? Banyaknya kesempatan berdua-duaan. Padahal kalau dia sholat benar, tidak akan pernah terjadi perselingkuhan. Yang kedua, sholat mencegah kemungkaran. Sekarang banyak sekali kemungkaran di sekeliling kita. Ada korupsi, ada pencucian uang, ada penggelembungan apa-apa dan dana, ada pencurian, ada pembegalan, ada kezaliman. Kita jadi berpikir, apa mungkin orang Indonesia yang katanya 80% muslim, tapi yang melakukan kejahatan juga muslim. Yang minta-minta di jalanan anak kecil, muslim. Yang nipu-nipu pakai SMS, muslim. Di mana fungsi sholat kalau begitu? Padahal awwalu ma yuhasabul 'abdu bi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha saluhal 'amal. Sa'ira 'amali. Fa in fasada fasada sa'ira 'amali. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat kita. Sholat kita. Kalau sholat kita sudah lulus, semua amal sholat kita diterima. Sebaliknya kalau sholat kita tidak diterima, maka semua amal sholat kita menjadi tidak diterima. Rasanya kalau melihat ajaran sholat, sangat simple Islam itu. Cuma dengan sholat 5 waktu. Mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa terhindar dari semua al-fahsya wal munkar. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi PR kita saat ini, sholat yang bagaimana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sholat yang bagaimana yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah kita dari al-fahsya wal munkar? Sekarang momentum Isra Mi'raj di pesantren At-Taqwa ini adalah momen yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai bahan introspeksi, muhasabah. Apa sudah benar sholat kita atau belum? Apa sudah paham sholat kita atau belum? Apa sudah menghayati sholat kita atau belum? Apa sudah betul dijalankan sholat kita dalam kehidupan sehari atau belum? Nabi ketika dalam perjalanan mi'rajnya ke langit, itu sempat melihat hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan umatnya kelak di akhirat. Nabi melihat ada orang yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Begitu hancur, dihidupkan kembali, dibenturkan lagi, hancur. Ya Rasulullah, Rasul 6 bertanya kepada Jibril, ya malaikat Jibril, siapa dia sebenarnya? Itu orang yang sholatnya tidak benar. Apa di antara sholat yang tidak benar? Tentu kita baca di surat Al-Ma'un. Wailul lil musallin. Jangan diputus sampai situ bacanya. Dilanjutin. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sahun, ngelamun salatnya, lalai salatnya, enggak paham salatnya. Masih ada enggak, Bu, di sini ibu-ibu yang enggak paham salat maknanya? Oh, enggak kedengeran ya. Kalau tadi Bu Bupati ngomong bersambutan, pas ditanya, ada enggak ibu yang belum paham makna sholat? Ya, enggak berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semua apa? Paham sholatnya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman yang ada di otak kita, kita turunkan ke hati kita, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya gak sulit menjalankan agama. Hanya dengan sholat, Indonesia bisa aman. Indonesia bisa sejahtera. Lah gak ada yang korupsi, gak ada yang begal, gak ada yang cuci uang, ya kan? Dan lain-lain. Hanya dengan sholat. Mudah-mudahan pesan dari pesantren At-Taqwa ini semuanya mengilhami kita, menginspirasi kita untuk mengecek kembali sholat kita. Apakah sudah sesuai dengan ajaran agama? Atau seperti tadi, masih sahun, masih belum khasyi'un. Padahal di surat Al-Mu'minun itu dikatakan orang yang sukses itu ada ulaika alaihim apa? Allazina hum ala salatihim khasyi'un. Yang kedua yang menyebabkan salat enggak diterima adalah wailul lil musallin allazina man salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya riya. Apa itu riya? Bukan mengharapkan ridha Allah, tetapi mengharapkan penghargaan dari manusia. Maka Allah menyiapkan kita 5 waktu sholat wajib dan 16 waktu sholat sunnah. Tujuannya apa? Menjadi kendaraan kita untuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita yang berkisar antara khauf dan roja, takut dan harapan. Tapi beda antara takut dengan harimau, dengan takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada harimau, kita lari, Bu. Kita lari apa kita diam? Lari. Tapi kalau takut kepada Allah, kita sebaliknya malah mendekat. Jadi salat yang Allah siapkan bagi kita, itu adalah buruk-buruk yang akan mengantar kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa ibu-ibu sudah pada kegerahan. Saya cukupkan sambutan saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diterima sholatnya, yang dijauhkan dari dosa al-fahsya wal munkar, yang diterima semua amalnya karena sholatnya diterima, yang kelak akan disambut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Sebab Nabi akan menyambut kita dan Nabi akan dibangkitkan pertama kali untuk memberi syafaat kepada umatnya insya Allah. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya ke tempat yang sangat-sangat apa itu membuat hati saya terharu ya. Mudah-mudahan ini silaturahmi kita yang pertama dan bukan terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan semua tugas sehingga tercipta peringatan Isra Mi'raj yang sangat megah ini. Dan juga sebelum saya tutup, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk kiai kita Bapak Kiai Haji Nur Ali, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang ikut membangun pesantren Darut Taqwa, dan orang-orang yang sampai saat ini menjadi donatur dari pesantren ini. Sebab pesantren ini dari kecil tumbuh menjadi besar, tidak lain karena semua berkat doa dan bantuan kita. Ala hazihi niyya wa kullu niyyatin hasanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallina amin amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya, hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah,

0: Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa.

0: kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHESA. BioHESA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHESA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHESA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHESA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHESA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHESA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHESA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

Maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim.

0: terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memberikan sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri
5: iya,
4: gitu enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya sholat atau tahiyat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau sholat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau orang-orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4 ya, bulan?
5: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
5: Butuh waktu, ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
4: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak. Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
2: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyuh yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minyak tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih munyur cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue Kong.
0: Iya.
1: No pada merapak di minyak ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman Istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan 300. Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Lah, matek menti manusia ni sang emah. Uma lawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, matek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pai beli ci.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak buat dibin singaran pai. Tek suntik lambene tantung gak kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja.
2: 14 tahun dengan harga Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.

0: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang
2: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam bertemu.

0: ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa, orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bapak.
3: Bapak.
4: Apa sih ya, gegembretan aja?
3: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
4: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
3: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
4: Lah, emang apa?
3: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
4: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
3: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
4: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
3: Iya, paket-paket.
4: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
3: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Cece ya, Pak.
4: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
5: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
6: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya.
2: seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam.

0: hanya dari Minyak Mor.
1: Untuk pemesanan Minyak Mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan

0: resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه

Pada suatu ketika, Rasulullah pernah menyatakan bahwa dirinya diibaratkan sebagai kota ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Mendengar pernyataan yang demikian, sekelompok orang tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya apa benar Ali bin Abi Thalib cukup pandai sehingga ia mendapat julukan gerbangnya ilmu. Lalu berkumpullah 10 orang, kemudian mereka bermusyawarah untuk menguji kebenaran pernyataan Rasulullah. Seorang di antara mereka berkata, "Mari sekarang kita tanyakan pada Ali tentang suatu masalah saja. Lalu bagaimana jawaban Ali tentang masalah itu? Kita bisa menilai seberapa jauh kepandaiannya Ali. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" Lalu mereka menjawab dengan serentak, "Setuju." Lalu yang lain berkata, "Tetapi sebaiknya kita bertanya secara bergiliran saja. Dengan begitu kita dapat mencari kelemahan Ali. Namun bila jawaban Ali nanti selalu berbeda-beda, barulah kita percaya bahwa memang Ali adalah orang yang cerdas." Kemudian hari yang telah ditentukan tiba. Orang pertama datang menemui Ali dan lantas bertanya, "Ya Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" Lalu Ali menjawab dengan tegas, "Tentu saja lebih utama ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, Namrud, dan lain-lainnya." Kemudian setelah mendengar jawaban Ali yang demikian, orang pertama itu mohon diri. Tak lama kemudian, datang orang kedua dan bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama. "Ya Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" Kemudian Ali menjawab, "Lebih utama ilmu dibandingkan harta. Karena ilmu akan menjaga dirimu, sementara harta malah sebaliknya, engkau yang harus menjaganya." Kemudian orang kedua itu pun pergi setelah mendengar jawaban Ali. Orang ketiga pun datang menyusul dan bertanya seperti orang sebelumnya, "Ya Ali, bagaimana pendapat Ali bila ilmu dibandingkan dengan harta?" Ali kemudian menjawab bahwa harta lebih rendah dibandingkan dengan ilmu. "Lalu mengapa bisa demikian Ali?" tanya orang itu. Kemudian Ali menjawab, "Sebab orang yang mempunyai banyak harta akan mempunyai banyak musuh, sedangkan orang yang kaya ilmu akan banyak orang yang menyayanginya dan hormat kepadanya." Kemudian orang itu pergi, dan tak lama kemudian orang yang keempat pun datang menanyakan permasalahan yang sama. Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh orang itu, Ali kemudian menjawab, "Jelas-jelas lebih utama ilmu, karena bila engkau pergunakan harta, jelas-jelas harta akan semakin berkurang. Namun bila ilmu yang engkau pergunakan, maka ia akan semakin bertambah banyak." Kemudian orang kelima datang setelah orang keempat pergi. Ketika menjawab pertanyaan orang ini, Ali pun menerangkan, "Jika pemilik harta ada yang menyebutnya pelit, sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani." Orang keenam lalu menjumpai Ali dengan pertanyaan yang sama pula. Namun tetap saja Ali mengemukakan alasan yang berbeda. Alasannya adalah harta akan selalu dijaga dari kejahatan, sedangkan ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan. Lagi pula ilmu yang akan menjagamu. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, orang ketujuh datang kepada Ali. Pertanyaan itu kemudian dijawab Ali, "Pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah di hari kiamat nanti, sementara pemilik harta akan dihisab oleh Allah kelak." Kemudian ke-10 orang itu berkumpul lagi. Mereka yang sudah bertanya kepada Ali mengutarakan jawaban yang diberikan Ali. Mereka tak menduga setelah mendengar setiap jawaban, ternyata alasan yang diberikan Ali selalu berbeda. Sekarang tinggal 3 orang yang belum melaksanakan tugasnya. Mereka yakin bahwa 3 orang itu akan bisa mencari celah kelemahan Ali, sebab 3 orang itu dianggap yang paling pandai di antara mereka. Orang ke-8 kemudian menghadap Ali, lalu bertanya, "Antara ilmu dan harta,
"Manakah yang lebih utama, wahai Ali?" Kemudian Ali menjawab, "Tentu lebih utama ilmu dibandingkan harta." "Kenapa demikian?" kata orang itu. Ali menjawab, "Dalam waktu yang lama, harta akan habis, sedangkan ilmu dalam waktu yang lama, malah sebaliknya, dia akan abadi." Kemudian orang ke-9 datang dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Ali pun menjawab, "Seseorang yang banyak harta akan dijunjung tinggi hartanya, akan dijunjung tinggi hanya karena hartanya. Sedangkan orang yang kaya ilmu akan dianggap orang intelektual." Kemudian sampailah giliran orang yang terakhir. Ia pun bertanya pada Ali hal yang sama. Lalu Ali menjawab, "Harta akan membuatmu tidak tenang. Dengan kata lain, akan mengeraskan hatimu. Tetapi ilmu sebaliknya, akan menyinari hatimu, hingga hatimu akan menjadi terang dan tenteram karenanya." Ali pun kemudian menyadari bahwa dirinya telah diuji oleh orang-orang itu, sehingga dia berkata, "Andai kata engkau datangkan semua orang untuk bertanya, insya Allah akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda-beda pula selama aku masih hidup." Ke-10 orang itu akhirnya menyerah. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah benar adanya, dan Ali memang pantas mendapat julukan gerbangnya ilmu. Sedang mengenai diri Rasulullah, tentunya kita sudah tidak perlu meragukannya lagi.

Hikayat kali ini menceritakan tentang kisah Umar yang saat memegang sehelai rambut dan berkata, "Alangkah baiknya jika aku menjadi sehelai rambut ini." Kadang-kadang ia berkata lain, "Alangkah baiknya jika ibuku tidak melahirkan aku." Suatu ketika, sedang sibuk dalam pekerjaannya, seseorang mendatangi beliau dan berkata, "Ya Khalifah, si Pulan telah berbuat zalim kepadaku. Engkau hendaknya membalas perbuatannya terhadap diriku." Kemudian Umar mengambil sebatang cambuk dan memukul orang itu sambil berkata, "Aku telah menyediakan waktuku untuk masalahmu, tapi engkau tidak datang. Sekarang aku sedang sibuk dengan urusan lain, engkau datang dan meminta kepadaku untuk menyelesaikannya." Kemudian orang itu pun pergi, tapi Umar menyuruh seseorang untuk memanggil orang itu kembali. Setelah orang tersebut datang, Umar memberikan cambuk dan berkata, "Balaslah aku." Kemudian orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah." Umar pun cepat-cepat pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian ia berbicara kepada dirinya, "Hai Umar, dahulu kedudukanmu rendah. Sekarang Allah telah meninggikan derajatmu. Dulu kamu sesat, kemudian Allah memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, sekarang kamu mendapat kemuliaan." Kemudian dia menjadikan dirimu raja bagi orang-orang. Sekarang telah datang seorang laki-laki mengadukan nasib dan berkata, "Aku telah dijolimi, maka selesaikan urusanku." Tetapi kamu malah memukulinya. Besok pada hari kiamat, apa yang akan kamu jawab di depan Tuhanmu? Lama sekali Umar pun menghukum dirinya. Khodimnya yaitu si Aslam berkata, "Suatu hari aku pernah bersama Umar pergi menuju kota Hiroh, sebuah nama kota dekat Madinah. Kemudian terlihat nyala api di atas gunung dan Umar pun berkata, 'Mungkin ini adalah satu kafilah yang karena kemalaman mereka tidak sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Mari kita lihat kabar baik mereka. Bagaimana penjagaan mereka tadi malam?'" Setelah sampai di tempat itu, nampaklah seorang wanita dengan beberapa anak kecil di sekelilingnya sedang menangis meronta-ronta. Sementara wanita itu sedang merebus air dalam wadah di atas tungku yang menyala. Kemudian Umar memberi salam kepada perempuan itu dan meminta izin untuk mendekat. Lalu ia bertanya, "Mengapa anak-anakmu menangis?" Kemudian jawab wanita itu, "Mereka menangis karena tidak dapat menahan lapar." Kemudian Umar bertanya lagi, "Apa yang sedang dimasak di dalam panci itu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Oh, panci itu hanya isinya air, semata-mata hanya untuk mengelabui mereka sehingga mereka tertidur. Semoga Allah mengambil keputusan atas Amirul Mukminin ketakwaan Umar yang tidak mau tahu dengan kesusahanku ini." Umar pun menangis. Ia terseduh seraya berkata, "Semoga Allah merahmatimu, Bu. Tapi bagaimana mungkin Umar bisa mengetahui keadaanmu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Seharusnya ia memperhatikan keadaan kami." Aslam kemudian melanjutkan ceritanya. "Kemudian Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengeluarkan sekarung gandum, korma, minyak, dan beberapa potong pakaian. Setelah itu ia berkata kepadaku, 'Letakkan karung itu di pundakku, wahai Aslam.' Lalu aku menjawab, 'Biarkan saja saya yang membawanya, ya.' 'Tidak, aku sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya.' Dengan terpaksa, aku letakkan juga karung itu di atas pundak Khalifah Umar. Kemudian dengan tergesa-gesa, ia membawa karung tersebut ke kemahnya ibu tadi. Sesampainya di kemah tersebut, langsung ia memasukkan tepung, sedikit minyak, kemudian ditambah kurma. Lalu diaduk dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Kemudian dengan tangannya yang penuh berkah, ia menghidangkan makanan itu bagi keluarga yang malang.
Umar sangat senang dan tertawa melihat mereka makan. Setelah selesai makan, maka anak-anak itu bermain-main dengan riangnya. Sedang ibunya nampak sangat bahagia. Ia pun berkata, "Semoga Allah memberi balasan untukmu. Seharusnya engkau lebih berhak menjadi khalifah dan bukan Umar." Untuk menyenangkan hati wanita itu, Umar radhiyallahu an berkata, "Jika engkau pergi menjumpai khalifah, engkau pun akan menjumpai aku di sana." Setelah itu, Umar meletakkan kedua tangannya di bawah. Kemudian ia duduk di atas tanah. Setelah beberapa lama duduk, kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Umar berkata kepada Aslam, "Tahukah engkau mengapa aku duduk? Karena aku ingin menyaksikan mereka tertawa setelah melihat mereka menangis kelaparan." Dalam sholat-sholat subuhnya, Umar selalu membawa surat-surat Al-Quran yang panjang. Kadang ia membaca surat Al-Kahfi, Toha, dan surat panjang lainnya. Ia membaca Al-Quran sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisannya terdengar hingga beberapa sob ke belakang. Suatu ketika, Umar membaca surat Yasin di dalam sholatnya. Ketika sampai ayat yang terjemahannya sebagai berikut, "Sesungguhnya, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Lalu ia pun menangis terisak-isak hingga suaranya tidak bisa terdengar oleh makmumnya. Demikian pula dalam sholat tahajudnya, sering ia membaca surat Al-Quran sambil terisak-isak sehingga Umar terjatuh dan sakit.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tema kiat-kiat khusyu dalam salat. Hampir semua kaum muslimin muslimat di negeri ini melakukan atau menegakkan salat. Tetapi sedikit saja dari kaum muslimin muslimat di negeri ini yang merasakan nikmatnya salat. Semestinya salat itu membawa perubahan dahsyat dalam kehidupan kita, dari diri, keluarga, hatta negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam yang insya Allah sebagian besar salat. Membawa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di negeri ini banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang muslim padahal mereka salat. Korupsinya, penipuannya, maksiatnya, sogok menyogoknya, padahal mereka salat. Bukan karena salatnya yang salah, tapi karena mereka yang belum khusyuk dalam salatnya. Nah, betapa pentingnya kehusuan salat merubah seseorang, inilah yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Bahkan kehusuan salat menjadi kebutuhan setiap kita. Dan ini yang terus menjadi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana supaya khusyuk? Ikhwafillah rahimakumullah. Bahasan ini juga tidak sepenuhnya menjamin bahwa dengan mendengar tausiah ini pasti salat kita akan khusyuk. Minimal kita mengetahui kelemahan-kelemahan ketidakhusuan salat kita selama ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui kelemahan kita segera memperbaikinya. Perlahan insyaallah kita akan menikmati salat. Lalu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Sebelumnya kita harus tahu mengapa kita sulit sekali khusyuk dalam sholat selama ini. Pertama, karena kita sangat mencintai dunia. Sehingga perasaan pikiran kita dikuasai oleh dunia. Bahkan itu menjadi wirid kita. Walaupun di mulut ini membaca bacaan sholat, tubuh ini bergerak dari takbir, ruku, sujud, salam, tapi hati, pikiran, perasaan kita selalu ke dunia. Sampai-sampai kata Nabi, yansakam raka'atalak, dia lupa berapa rakaat ia sholat. Begitu kuatnya pengaruh dunia pada dirinya. Orang yang sangat mencintai dunia, dia akan sulit sekali khusyuk dalam sholat. Sehingga masalah-masalah dunia pun menjadi pikiran dalam sholatnya. Atau boleh jadi kalaupun dia sholat hanya untuk kepentingan dunia. Kemudian yang kedua, niat yang tidak sungguh-sungguh, niat yang tidak ikhlas. sekedarnya saja untuk menggugurkan kewajiban. Kamu kusala menegakkan sholat dengan perasaan malas. Kebiasaanmu ulur-ulur waktu sholat, kalaupun sholat cepat, buru-buru meninggalkannya, tidak betah di rumah ibadah, di masjid, musala, cuek dengan panggilan Allah. Ini menunjukkan niat yang tidak tulus. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar sholat, maka dampaknya pun sekedar tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian, yang ketiga, dosa vertikalistik, dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita terus melakukan perbuat dosa kepadanya. Tidak amanah, kurang syukur, maksiat, kezaliman, berkeluh kesah terus atas segala takdirnya, padahal semua takdirnya terbaik. Apalagi sampai melakukan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Dosa-dosa besar ini kepadanya, dan itu membuat kita tidak khusyuk karena menjadi hijab, menghalang hubungan kita dengannya. Kemudian yang keempat, dosa horizontalistik, dosa antar kita, menyakiti keluarga, kawan, tetangga, hasud, fitnah, ghibah, mencuri, menipu, ingkar janji, memutuskan tali silaturahim. Dosa-dosa antar kita ini mempengaruhi kehusuan kita dalam salat. Itu pun kan menjadi hijab hubungan kita kepadanya. Yang kelima, masih melakukan perbuatan maksiat, ngotot dengan maksiat, salat-salat rajin tapi maksiat juga tekun. Di atas hamparan sajadah Allahu Akbar, di musala Allahu Akbar, di masjid Allahu Akbar, tapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu akbar. Di mulut bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, yasinan bahkan, tapi di mulut juga menyakiti saudaranya, memfitnah, menggibah, gosip. Dan itu dilakukan terus-menerus, bagaimana mungkin bisa khusyuk salat itu? Tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian, yang keenam, mengapa sulit sekali khusyuk dalam sholat? Karena najis, baik najis zatnya atau najis cara mencarinya yang dikenal dengan sebutan rijsun. Najis badan, najis pakaian, najis tempat. Badan kotor, apalagi bernajis, atau pakaian kotor, atau tempat, tidak akan khusyuk salat. Baik badan bersih, pakaian bersih, kalau tempat kotor, bau, jorok, sulit untuk khusyuk. Tempat bersih, pakaian bersih, badan kotor, atau badan bersih, tempat bersih, pakaian kotor, sulit sekali untuk khusyuk. Atau rijisun, ada najis zatnya seperti maaf, anjing, babi, alkohol, jelas haram. Nah sekarang rijisun, cara mencarinya berdusta, menipu, sogokan, korupsi. Mungkin yang dimakan zatnya halal, tahu, tempe, ayam, tapi karena cara mencarinya dengan berdusta, menipu, korupsi, maka tak ubahnya seperti anjing dan babi. Dimakan, maka dia akan menjadi najis rohani, air rijisun, dan itu mengundang kekuatan syaitan masuk pada dirinya. Dia membangun gang-gang syaitan pada tubuhnya. Ini pun tidak akan bisa khusyuk karena kita mendekati Maha Suci sementara kita kotor. Atau hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan dengan zakat, dengan kewajiban-kewajiban nazar kita, atau hak-hak fakir miskin, yatim piatu yang kita abaikan. Kita belikan makanan, Kita makan jadi darah, jadi daging, jadi mata, jadi telinga, jadi kaki, jadi tangan, jadi semua gerak tubuh kita. Sesuatu yang tidak halal tidak akan bisa mendekatkan diri kepada maha halal, maha bersih, maha suci. Kemudian, mengapa sulit sekali khusyuk dalam salat? Karena kita tidak memahami bacaan, makna, hakikat salat yang kita lakoni selama ini. Padahal salat itu dialogis antara makhluk dengan khaliknya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berdialog dengan nyaman, dengan baik, kalau kita tidak memahami bahasa dialog? Tidak bisa tidak, harus paham minimal bacaan salat. Kemudian, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia yang kita lakukan. Bahkan kita melakukannya saat-saat menjelang sholat. Orang yang berlama-lama nongkrong depan televisi, sulit sekali khusyuk dalam sholatnya. Coba. Sore-sore nonton telenovela menjelang maghrib, begitu maghrib sholat gak akan khusyuk itu. Karena kita sudah nongkrong satu jam, setengah jam, itu sudah masuk ke dalam pikiran, perasaan kita. Lalu kita sholat terbawa pikiran, perasaan kita. Atau saat-saat kita mau buang hajat misalnya, kita paksakan untuk sholat dulu, bagaimana mungkin kita bisa khusyuk sholat? Sementara ada hajat yang lebih-lebih utama saat itu. Hajat jasmani kita yang harus kita tunaikan. Kemudian, mengapa sulit sekali kita khusyuk? Karena setan terus menggoda kita. Dan tidak pernah setan berhenti menggoda kita. Dari ketika mendengar azan, kita sholat, terus digoda. Digoda saat sholat pun dikacaukan pikiran kita. Selesai sholat pun dibuatnya kita buru-buru. Baru digoda lagi selesai sholat itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman. Terus menerus ia menggoda kita. Tidak pernah berhenti menggoda kita. Sampai kita kacau dalam sholat. Atau bahkan sampai kita meninggalkan sholat. Ikhwafillah rahimahumullah. Ini diantara penyebab ketidakkhusyuan sholat kita selama ini. Kita akan bahas kiat-kiat khusyuk

Akbar. Kiat-kiat khusyuk dalam salat. Yang pertama, cintailah Allah dengan sepenuh hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, tak kala disebut namanya, bergetarlah hati kekasihnya, bergetarlah hati kita. Jangankan sholat, sebelum sholat pun kita sudah bahagia, karena kita akan menghadap kekasih kita, subhanallah. Ada pengkondisian batin sebelum sholat. Karena apa? Menghadap kekasih. Gimana sih kalau kita menghadap kekasih? Kita siapkan lahir batin kita dengan kebersihan, dengan keindahan, kerapian, wangi. Subhanallah. Dan kita pun menikmati setiap bacaan, setiap gerak. Bahkan ingin berlama-lama. Tidak mau buru-buru. Tidak mau cepat-cepat berpisah. Karena itu azan bagi orang yang sangat mencintai Allah. The nice song. Nada musikal batin yang terindah. Subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini hambamu datang bermuajahah kepadamu ya Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Hanif muslim tunduk patuh padamu hai Allah. Dan aku tidak sekali-kali berbuat syirik kepadamu. Tidak akan mensyirikatkanmu dengan apa dan siapapun. Kecuali hanya engkau ilah Rabb Malik Khalik alam ini. Engkau kekasihku. Subhanallah. Yang kedua, dampak dari kita cinta kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas. Pamrih-pamrih, tapi hanya kepada keridoannya. Tidak untuk siapa dan apa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Subhanallah. Yang kita lakukan benar-benar karenanya. Karena nikmat-nikmatnya yang subhanallah Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan, kesempatan menghadap padanya. Karena itulah kita pun menegakkan bukan hanya yang wajib-wajib. Hatta yang sunnah, bukti keikhlasan kita, bal nawafil. Kita tegakkan. Karena kita sangat mencintainya, sangat membutuhkan keridoannya. Kekasih itu kan ingin selalu mencari perhatian kekasihnya. Begitulah orang-orang beriman yang mencari keridaan Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, takkala aku memperhatikan hambaku bin nawafil, ia berusaha mencuri hatiku dengan sholat-sholat sunnah, tahajud. Sehingga matanya mataku, telinganya telingaku, pendengarannya pendengaranku. Aku mencintainya. Karena apa? Semua digerakkan anatomi tubuhnya, bergerak untuk mencari keridhaan Allah. Ikhlas. Tidak dibuat-buat. Tidak ada intrik-intrik. Tidak retorika. Tidak sekedar bacaan. Tidak sekedar gerak. Tapi gerak yang bernyawa. Ucapan yang berisi. Ikhlas. Nikmat sekali. Sesuatu dilakukan dengan ikhlas. Lagi asik kita dengan dunia, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, karena ikhlas. Serta merta kita tinggalkan dengan senang hati. Lainkan yang dengan tidak ikhlas mungkin kecewa dengar azan. Ya azan, ini malah menanti-nantikan azan. Pribadi ikhlas, pribadi yang menyenangkan, senang dengan panggilan Allah. Tidak ada beban, tidak berkeluh kesah. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah tidak mungkin. Instrumen mata ini terbatas, hasil jangkauan mata juga terbatas. Bagaimana mungkin mata melihat sesuatu yang mutlak? Mata melihat mata sendiri tidak pernah sanggup
Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah dengan mata kepalamu, maka gunakan mata hatimu, keyakinanmu bahwa Allah melihatmu, Allah menatapmu, Allah memperhatikanmu. Asy-Syu'ara 218-219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin. Allah memperhatikanmu, menatapmu, mendengarmu tatkala kau berdiri, ruku, bolak-balik dari ruku, iktidal, sujud, berdiri, duduk sampai salam. Kau senantiasa dalam perhatian, pendengaran, tatapan ilahi. Subhanallah. GR-nya kita hanya untuk Allah. Gimana gak GR, orang ditatap, ditonton. Indah. Apalagi kalau kita menegakkannya di tengah-tengah malam, yang orang lain lelap dalam peraduan tidur. Itulah bukti kecintaan kepada Allah, keikhlasan kita mencari keridoannya, dan itu buah dari ihsan. Orang yang beriman kepada yang gaib, banyak melakukan amalan yang gaib. Di antara amalan gaib, amalan ihsan, qiyamul lail, alimul ghaibi wasyahada. Sehingga geraknya sangat rapi, dari takbir, ruku, sujud sampai salam. Dia hayati, dia rasakan keindahan setiap gerak, setiap bacaan, karena diperhatikan, karena didengar. Subhanallah. Ini yang disebut dengan hati yang hadir. Indah. Tertata rapi gerak bacaan dalam salat kita. Bukan diintip, tapi ditonton. Kalau diintip kita gak sadar ada yang melihat kita. Tapi kalau ditonton kan benar-benar diperhatikan. Nah, perasaan kita ditonton, keyakinan kita dilihat olehnya, itu yang membuat gerak-gerik dalam salat kita tertata dengan rapi dan indah. Subhanallah. Kemudian wafat. Salat, ingat kematian, kita akan berjumpa dengannya. Ailiqaullah, perjumpaan dengan Allah. Perhatikan Al-Baqarah 46. Al-khasi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang berkeyakinan berjumpa dengan Allah sebagaimana ia wafat, benar-benar akan berjumpa dengan Allah. Semua kita akan wafat, semua kita akan mati. Karena kita fana, tidak lama lagi kita mengalami sakaratul maut. Disinilah indahnya orang beriman dalam salatnya. Akhirat, kebangkitan, alam barzah, ai kubur, sakaratul maut, kematian tidak ada batas dengan dirinya. Itu yang membuat dia sungguh-sungguh beribadah, khusyuk sekali salatnya. Inilah salatku yang terakhir. Seakan-akan terakhir aku akan wafat berjumpa denganmu. Berdiri masa muda, ruku setengah baya, sujud uzur, duduk bernikmat-nikmat, salam husnul khatimah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau besok kau akan mati, atau seusai ibadahmu kau akan mati. Subhanallah. Ingatan kita akan kematian, itu membuat kita sangat khusyuk dalam salat. Apalagi mati, pintu berjumpa dengannya, menambah khusyuk. Kita ingin membawa yang terbaik untuk Rabb kita. Karena itu kita menegakkan salat sebaik-baiknya, karena ini akan kita bawa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Kemudian paham
Sulit sekali khusus salat kalau tidak paham. Kuncinya adalah paham. Paham bacaannya, paham maknanya. Paham hakikat salat, rahasia-rahasia salat, tujuan salat. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabuk sehingga kau benar-benar paham bacaan salatmu, mengerti lafaz salatmu. Bahkan ta'lam di sini berilmu, bukan hanya paham, bukan hanya mengetahui, berilmu tentang salatmu. Ya kayak orang mabok, gimana sih kalau enggak paham? Orang mabok itu berkata berbuat tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Namanya juga mabok. Banyak orang Islam ini salatnya salat mabok. Dia bertakbir, dia ruku, dia sujud, dia salam, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah, dia baca tahiyat. Tapi karena dia tidak paham, ya tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Selesai itu ya selesai. Mungkin dia paling keras selesai sholat mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Beban sholat sudah selesai bagi dirinya. Bayangkan, dia tertekan mau sholat. Dia tidak memahami sholat.

Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Taat totalitas pada hukum Allah. Dan inilah buah dari salat yang khusyuk, taat kepada Allah. Tidak bisa tidak. Sebab kalau kita berdusta pagi hari, siang kita tidak akan khusyuk salat kita. Al-kadzib lam yakun khasi'an. Orang yang berdosa tidak akan khusyuk dalam salat. Apalagi berbuat maksiat, berbuat zalim, berzina, mabok, berjudi, durhaka, menyakiti istri, suami, anak-anak, orang tua, menyakiti kawan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau dilakukan dengan baik, dengan benar, pemahaman, penghayatan, kemampuan salat sangat dahsyat, mencegah diri penegaknya, pelakunya dari perbuatan keji, merusak dirinya, mungkar, merusak orang lain, membahayakan orang lain. Subhanallah. Selama ini kita akan mengartikan khusyuk itu hanya sebatas salat. Dari takbir sampai salam. Sebatas hamparan sajadah, musala, masjid, surau. Bukan. Tapi terus-menerus kita jaga kekuatan sholat itu di luar batas sajadah. Pembuktian hikmah-hikmah sholat. Pembuktian ikrar kita dalam sholat. Pembuktian ucapan kita dalam sholat. Ada bukti. Kemudian, zuhud. Sholat membuat orang itu zuhud, dan zuhud ini yang mendorong kita khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, kita tinggalkan. Maaf. Terlalu banyak yang makruh kita lakoni. Nongkrong depan televisi, ngobrol ngawur ngidul, bercanda keterlaluan, tertawa terbahak-bahak, melihat aurat, menatapnya, bahkan membaca bacaan yang tidak perlu. Ini sulit sekali membuat kita khusyuk dalam salat. Dan zuhud jangan diartikan orang itu harus kere, miskin, meninggalkan dunia untuk dalih akhirat. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Zuhud az-zakit laisa la yamliku dunya walakin la yamliku dunya. Yang disebut zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia. Justru dia memiliki dunia, hanya dia tidak dimiliki oleh dunia. Dan itu bisa membuat dia khusyuk dalam salat. Tidak terprovokasi oleh setan dan kegenitan dunia ini. Sehingga kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Kecil manusia, terjadi proses memperkecil diri. Kayak kita meninggalkan bumi, makin lama makin kecil, bahkan enggak ada bumi ini. Yang ada hanya keagungan, kebesaran Allah. Dan ini buah dari zuhud. Kemudian amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Amanah ini mendorong kehusuan dalam salat kita. Orang yang ingkar janji, orang yang khianat, orang yang banyak dusta, bagaimana mungkin bisa khusyuk salat? Lagi pula dampak dari kehusuan salat orang itu akan amanah, jujur, tepat janji, tidak khianat. Aneh, orang salat tapi kok ingkar, khianat dengan sumpahnya sendiri. Mestinya negeri ini enggak ada koruptornya. Tidak ada sogok menyogok. Kenapa? Mayoritas pejabat kita kan orang Muslim, orang Islam, mereka salat. Kalau mereka khusus sholatnya, mereka pahami rahasianya, hakikat sholat, mereka akan jadi orang-orang yang amanah. Mereka sholat tapi belum paham sholat. Bahwa sholat itu akan melahirkan pribadi-pribadi amanah. Karena kita berjanji, bukan berjanji kepada siapa-siapa, tapi berjanji kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apapun yang kau perintahkan, siap aku taat, siap melaksanakan, siap patuh, siap tunduk totalitas. Mestinya wanita pun begitu memahami, siap
diperintahkan berjilbab, siap berjilbab, tidak tawar-menawar lagi. Sami'ana wa ata'ana. Tidak mungkin joget, memamerkan aurat, keterlaluan. Karena apa? Dia berjanji di hadapan Allah. Nah, karena kita tidak pahami, sehingga tidak melahirkan sifat amanah ini. Nah, orang yang terlalu banyak joget, banyak memamerkan aurat, tidak akan khusyuk salatnya. Karena buktinya sudah ada kemaksiatan yang dilakukan menunjukkan ketidakhusuannya dalam sholat. Jadi semakin jelas bahwa khusyuk itu jangan hanya diartikan saat sholat, saat sebatas hamparan sajadah. Totalitas taat kepada Allah. Kemudian safwa, suci. Karena Allah Maha Suci dan Allah mencintai hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Maha Suci dengan kesungguhan niat, suci niat. Suci cara mencari rezeki. Suci membelanjakannya, suci zat yang dimakan. Mensucikan diri. Melaksanakan hak-hak Allah, zakat. Semua dilakoni untuk mencapai kesucian itu. Dan Allah menyukai hambanya yang selalu ingin suci. Dan terus berusaha berikhtiar maksimal untuk meraih kesucian itu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Karena itu, kalau kita belum khusyuk salat selama ini, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan maksiat, kezaliman yang kita lakukan itu benar-benar menghalangi hubungan kita kepada Allah. Dengan bertaubat, yukaffir ankum sayiatikum, insyaallah Allah tutupi aib kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah sucikan hati kita sehingga mudah menerima Maha Suci. Maha Suci senang sekali kepada kita. Kesenangan Allah, kecintaan Allah kepada kita diberikan kehusuan kita beribadah kepadanya. Perhebat istighfar. Tidak heran para aulia Allah sebelum salat itu memperhebat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, aku ini zalim, hamba ini zalim. Ada pengkondisian. Sebelum sholat itu pembersihan diri. Kita harus suci badan, pakaian, tempat, bahkan rohani, batin kita harus suci, hati harus suci. Kemudian, kiat-kiat khusyuk berikutnya, halal. Halal yang dimakan, zatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah ditunaikan. Maaf, di tangan kanan ini air yang bersih, jernih yang dapat kita minum. Di tangan kiri, maaf-maaf, ini gak nyaman nyebutnya air comberan. Tentu kita mau minum air yang bersih ini. Maukah minum air yang bersih, yang jernih ini? Harifin ambil setetes saja air yang kotor ini, setetes saja. Mau enggak? Tentu kita merasa jijik. Padahal cuma setetes. Sekarang mau enggak diminum bekas sendoknya, lalu Harifin aduk ke air yang jernih, mau minum? Atau bekas sendoknya dicuci, lalu diaduk ke air yang bersih ini, masih ada perasaan jijik kan? Begitulah pribadi orang-orang yang beriman. Jangankan banyak, sedikit setetes didekatkan pun sudah sulit ia merasakan untuk bisa meminum itu, untuk bisa nikmat rohaninya. Gelisah dia, meronta dengan hal-hal yang maksiat. Subhan, tidak bisa tidak, harus bersih. Apalagi kita menghadap Maha Bersih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan yang baik-baik, yang halal-halal dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang halal, thayyib, berkah. Ternyata subhanallah, korelasi positif, makan yang dimakan itu halal. Jadi darah jadi daging, daging yang halal, mata halal, telinga halal, mudah mendekatkan diri pada Maha. Bahkan itu menjadi syarat sahnya salat
mustajabnya doa. Ada orang nangis-nangis, lalu sahabat komentar, "Ya Rasulullah, doanya itu mustajab, ibadahnya diterima." Lah, tidak, terkejut. "Ya Rasulullah, dia menangis, dia khusyuk." "Tidak, akhbar di Jibril. Jibril memberitahuku, orang itu kebiasaannya berdusta dan ia mencari nafkah dengan mencuri. Maka pakaiannya dari hasil mencuri, makanya dari hasil berdusta. Bagaimana mungkin Allah menerima doa dan ibadahnya?" Ikhwahillah rahimahumullah. Kemudian salat di awal waktu. "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat bagi orang beriman sudah ditentukan waktu-waktu. Waktu menghadap Allah. Azan bukan panggilan muazin, tapi panggilan Allah hanya melalui suara muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya, ayo salat, yang dipanggil yang bersyahadah. Maka mereka yang benar-benar syahadahnya serta-merta memenuhi panggilan Allah. Orang kalau sudah menemukan kenikmatan salat, subhanallah, menagih terus-menerus. Apalagi yang memanggil Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur hidup, kemudian mewafatkan kita. Ali bin Abi Thalib ketika asik bercengkeram istri tercinta, tiba-tiba mendengar kumandang azan, seakan tidak mengenal istrinya, lalu serta-merta terus menuju masjid. Pulang dari masjid, istrinya bertanya, "Hai Ali, mengapa kau meninggalkan aku, seakan kau tidak mengenal aku?" Ali bin Abi Thalib berkata pada istri tercinta Fatimah Zahra, "Al-Arabti alaman atawajjah, tahukah engkau hai istriku kepada siapa aku menghadap?" Subhanallah. Umar bin Khattab ketika asik di kebunnya, ketika beliau keluar dari kebunnya melihat sahabat pulang dari masjid. Dari mana? Dari masjid. "Hai Umar, tidakkah engkau mendengar azan?" Umar bin Khattab serta-merta menangis raya berkata, "Mulai saat ini aku wakafkan kebun ini." Subhanallah. Jadi sahabat aulia Allah itu, orang-orang soleh itu menghukum dirinya kalau sampai terlambat sholat, mengikof dirinya karena salah, melakukan kesalahan walau tidak sengaja, apalagi kalau sengaja, terhadap hukum-hukum Allah. Begitu kuat mereka menjaga ibadah, menjaga ketaatan, menjaga hukum. Salat di awal waktu, dan itu jihad. Jihad apa yang utama ya Rasulullah? As-salah di waktiha, salat di awal waktu. Ternyata salat di awal waktu itu gak mudah, benar-benar jihad, kemauan yang kuat. Tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i baru diperkenankan kita. Misal sakit perut, lagi memasak tanggung misalnya, atau urusan jaga perusahaan yang kita tidak bisa kecuali kita harus menjaganya. Hanya mau tidak mau kita harus menjaga mesin itu bergantian sholat kita, hanya tertunda sholat kita tidak di awal waktu. Sakit perut, lagi memasak tanggung misalnya, atau urusan jaga perusahaan yang kita tidak bisa kecuali kita harus menjaganya. Hanya mau tidak mau kita harus menjaga.

Lalu kami ke masjid. Lalu yang kedua berwajah bulan purnama, lebih memukau dari yang pertama. Malaikat bertanya, apa gerangan amalan kalian dunia sehingga wajah kalian seperti bulan purnama? Mereka menjawab, ketika adzan berkumandang, kami sudah berwudu, lalu kami segera ke masjid. Yang terakhir, lebih memukau, bahkan sangat memukau para malaikat. Ghibtah, misbahul jannah, malaikat cemburu, kagum, bukan iri hati. Kalau hasud itu iri, lalu ia menjatuhkan orang yang lebih dari dirinya. Kalau Ghibtah melihat orang lebih, dia dekat, dia kagum, lalu dia belajar. Malaikat Ghibtah kepada hamba Allah seperti matahari wajahnya, bahkan menjadi misbahul jannah, lenteraknya surga. Surga terang benderang karena penghuni yang terakhir ini. Lalu malaikat bertanya, apa gerangan amalanmu di dunia sehingga wajahmu amat sangat rupawan laksana matahari? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah duduk di masjid menanti-nanti panggilan Allah. Subhanallah. Subhanallah.

Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian sabar. Sabar, wasta'inu bisabri wassalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat, dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak pernah dapat dipisahkan. Orang yang salatnya khusyuk itu melahirkan pribadi yang sabar. Orang yang sabar itu akan khusyuk dalam salatnya. Tumakninah. Tenang, senang, damai, bahagia. Dari takbir, ruku, sujud, salam, sampai bacaan, dari takbir, iftitah, al-fatihah, surah, kemudian takbir untuk ruku, seterusnya sampai salam, cuma nina. Tenang, senang, damai. Dia nikmati, dia rasakan makna bacaan, makna geraknya. Jadi cuma nina itu sebenarnya buah dari kehusuan, buah dari pemahaman, buah dari keyakinan kita menghadapnya, buah dari keikhlasan, buah dari ketaatan kita. Orang taat itu kan bawaannya senang, tak gelisah. Begitulah kalau meninggal dihadap, dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, bahagia sekali. Kan dia taat. Maka orang yang sholatnya sabar, sabar menegakkannya 5 waktu, sehari 5 waktu loh, itu harus sabar. Kemudian sabar menegakkannya tumakninah dari takbir sampai salam. Sabar mengajarkannya kepada anak-anak kita, membangunkan mereka dan terus membangunkan mereka. Kita bangunkan sholat subuh, belum bangun kita sholat subuh, belum bangun juga setelah sholat subuh kita bangunkan sampai waktu terakhir sholat subuh. Kalau belum juga besok bangunkan lagi, bangunkan lagi, bangunkan lagi, sampai kapan? Sampai kita wafat. Boleh jadi mungkin setelah kita wafat baru anak kita sholat. Cuman Pak Arifin, anak saya kan sudah besar, sudah berkeluarga, tetap kewajiban kita untuk mengingatkan sholat. Nah, itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Ummati an-nisa as-salat umatku, salat. Penting dan sangat penting salat membentuk kepribadian sabar. Dan sabar, puncak dari sabar adalah ikhtiar, puncak dari salat adalah doa. Doa yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Subhanallah. Salat yang sempurna, doa yang sempurna adalah salat. Ikhtiar yang sempurna adalah sabar.

0: Kemudian selalu mohon perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan terus menggoda kita. Sebelum azan goda kita supaya tidak sholat. Dan memang sering terjadi pada diri kita. Tadinya biasa-biasa saja. Begitu waktu sholat masuk, ada kesibukan kita. Begitu azan, setan lari. Dalam hadis masuk ke sungai-sungai, bersembunyi setan. Selesai azan, setan menggoda kita supaya mengulur-ulur sholat. Begitu kita sholat, dikacaukan lagi olehnya sampai lupa berapa rakaat, lupa bacaan sholat kita, bahkan ingat barang yang hilang. Betapa kacaunya sholat kita. Karena itu kita mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah hal antum mumtahun. Syaitan berusaha menghalangi engkau dari zikir dan mengacaukan sholatmu, lalu sanggupkah menahan ujian godaan syaitan itu? Karena itu fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari godaan syaitan yang terkutuk dan kehadirannya dalam sholat kami, dalam zikir kami, dalam ibadah kami, dalam hidup kami. Karena itu kita selalu membiasakan sebelum sholat baca isti'adzah. Sebelum baca basmalah, setelah membaca iftitah pun kita membaca isti'adzah. Sebelum baca surah, baca isti'adah. Lalu rakaat berikutnya, demikian seterusnya. Isti'adah. Selalu kita berdoa, memohon kepada Allah. Perlindungan Allah dari godaan syaitan. Kemudian, rasa memiliki sangat amat butuh dengan sholat. Inna sholati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Perhatikan kataku. Kenapa sholat milik kita? Karena sholat ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Awali yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Belum ditanya zakat kita, haji kita, saum kita, sholat kita lagi belum ditanya. Yang kita bawa menghadap Allah adalah sholat yang benteng, tameng dari neraka jahanam, sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah ibadah kita lainnya pun akan baik. Kalau ibadah baik, hidup ini baik. Kalau hidup baik, mati pun baik. Jadi kalau orang jahat, kasar, senang melakukan maksiat, berbuat zalim, itu karena sholatnya belum baik. Sholat-sholat tapi belum baik. Subhanallah. Jadi jelaslah bahwa sholat yang khusyuk akan membawa kebenaran, membawa perubahan, membawa kebahagiaan. Ringkasnya khusyuk dalam sholat adalah tawajjuhan ilallah bitafahumi qira'ati shalah wa ma'naha ikmal asyurut wal arkan wa iqamatan syari'atillah ay al-akhlaqil karimah. Sholat adalah menghadap Allah dengan pemahaman bacaan dan maknanya, disertai penyempurnaan syarat rukun sholat, lalu menegakkan syariat Allah, ay akhlak yang mulia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.
5: Tidak berangkat kerja, toh, Pak?
6: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
5: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
5: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
8: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkapnya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku akan adukan kamu kepada Nabi." Lalu bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah. Hingga kemudian ia pun merengek-rengek. "Saya ini orang miskin. Keluarga tanggungan saya banyak. Sementara saya sangat memerlukan makanan itu." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Dalam hati Abu Hurairah berkata, "Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja caranya yang keliru." Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Maka bertanyalah Nabi, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Hurairah?" Abu Hurairah pun berkata, "Ya Nabi, ia mengeluh bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia pun kasihan kepada pencuri itu. Maka pencuri itu pun dilepaskannya. Nabi pun berkata, "Bohong dia. Pada malam nanti dia pun akan datang lagi." Karena Nabi berkata seperti itu, maka penjagaannya pun diperketat dan kewaspadaannya pun ditingkatkan. Dan akhirnya benar juga, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini pun ia tertangkap. Lalu Abu Hurairah pun berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Nabi." Tapi sama seperti kemarin, pencuri itu sekali lagi meminta ampun. "Saya orang miskin, keluarga saya banyak. Saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Akhirnya, kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu. Dan kali ini pun kembali ia dilepaskan. Dan pagi harinya, kejadian ini pun dilaporkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya dan mendapat jawaban yang sama. Kemudian Nabi menegaskan, "Pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi." Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan Nabi dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya lagi. Hatinya pun sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia merasa kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret kepada Nabi? Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri onggokan makanan yang dia jaga. Dan benar juga, ia datang lagi. Dan tidak lama kemudian, pencuri itu pun bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Memang betul, ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Nabi. Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga." Lalu pencuri itu pun kembali berkata dan memohon, "Lepaskan saya, lepaskan saya." Pencuri itu pun memohon terus. Tapi
dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu pun berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah. Kemudian pencuri itu berkata, "Bila tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada setan yang berani mendekati tuan sampai pagi." Maka pencuri itu pun akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya, ia pun kembali menghadap Nabi untuk melaporkan pengalaman yang luar biasa tadi malam. Kemudian Nabi pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu ia saya lepaskan." Lalu kata Nabi, "Kalimat apakah itu?" Kata Abu Hurairah, "Kata pencuri itu, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Dan katanya, jika engkau membaca ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi pun berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi pun bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" Lalu Abu Hurairah berkata, "Entahlah." Nabi pun menjawab, "Itulah setan."

Anak-anakku, dengarlah ayahmu berpesan sebagai nasihat untukmu. Sebelum ayah memejamkan mata, dan sebagai ingatanku dan kenanganmu, anak-anakku yang tercinta, jika engkau alim, jadilah awar kepada alam semesta. Jika engkau jahil, bernaunglah di bawah cahaya. Jika engkau kaya, jadilah bank kepada masyarakat. Jika engkau miskin, berbanggalah untuk keredoan Tuhanmu. Hindarilah dari meminta-minta, anakku, agar terpelihara keijahanmu. Biarlah kamu miskin di hadapan manusia, akan tetapi kaya di hadapan Allah. Anak-anakku, jika engkau menjadi seorang saudagar, jauhilah riba dan betulkanlah timbangan. Bertasamuhlah dalam jual beli. Dan jika kamu perlu, mintalah kepada Allah agar manusia tidak menghinamu. Dan jika engkau menjadi seorang pemimpin, jadilah payung kepada umat. Rendahkanlah sayapmu. Dan jika engkau dipimpin, serahkanlah kepada kebijaksanaan pemimpin.

Jika engkau menjadi seorang pejuang, banyakkanlah berzikir kepada Allah. Hadapilah musuh, jangan melampaui batas-batasnya.

itu tanda bashar dari Allah. Allah kasih kepadamu. Kasih Allah lebih kasih dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Itulah nasihat untukmu, anak-anakku, sebagai bekalan hidup di hari depan nanti.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa gunung pengampun-ngampun sudah terbelah, dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya gunung pengampun-ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan gunung pengampun-ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Penggilingan Tengah. Al-Mukarram Bapak Haji Asmat Haji Abdus Salam, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad, Dr. Andes Haji Zaini MPD, Al-Mukarram Kiai Haji Ahbab, Ustazah Hajah Saidah Haji Asmat, Ustazah Hajah Abidah Nur Ali, dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa, segala hajat dan keinginannya dipenuhi oleh Allah. Suaminya doain biar nyari duitnya gampang, buat kebutuhan lebaran, buat bikin dodol, buat bikin uli, buat bikin wajik, buat bikin geplak, rengginang, akar kelapa. Bisa pergi ke pasar Tanah Abang, beli baju yang bahannya sutra, yang tengahnya di bordel, blok B lantai 3, 1.400.000. Bisa ke toko emas pasar Babelan Mutiara, tangan kanan 50 gram, tangan kiri 50 gram, leher 100 gram, jari 10, 10, 10, amin. Ya Rabbah, enak enggak lebaran begitu? Sebekasi orang diajak salaman, minal aidin wal faizin. Pendengar Radio At-Taqwa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sampai jam berapa saya ceramah? Jam 2. Emang Kiai Nur Ali terkenal muridnya kuat-kuat kalau duduk ngaji. Ahli sorga semua nih. Menurut ilmu psikologi, seorang manusia yang beriman kepada Allah bisa maksimal melaksanakan syariat ajaran agamanya karena didukung dua faktor. Yang pertama, faktor keyakinan. Hari ini ibu duduk dari jam 8 sampai setengah 12 sambil ngipas, enggak ada yang pengen pulang. Ada yang pengen pulang? Kalau pulang sekarang saya baru ceramah, malu. Kenapa ibu enggak pulang? Ibu punya keyakinan duduknya kita dapat rahmat Allah. Berkumpulnya kita dapat rahmat Allah. Al-jama'atu rahmatun. Kita salaman datang ke sini dapat rahmat Allah. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani nazalat alaihima mi'atu rahmah. Apabila dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, maka Allah Ta'ala turunkan kepadanya 100 rahmat. Dua orang 200, tiga orang 300, lima orang 500, 10 orang 1000. Alhamdulillah. Kalau enggak ada rahmat, udah pada pulang. Karena ada rahmat ibu bertahan. Kata Allah dalam Al-Quran,

Kayaknya udah pada lapar ini. Belum? Itu nyebut Allahnya aja. Allah. Sekali lagi ah. Ikutin gerakan tangan saya. Kayaknya udah pada lapar ini. Belum? Itu nyebut Allahnya aja. Allah. Sekali lagi ah.

Kenapa? Kepanjangan. Ya udah dah, gua kesian, jangan panjang-panjang dah. Ulang. Jangan panjang-panjang.

Kenapa? Kependekan. Tadi kepanjangan. Sekarang, seandainya tidak ada keutamaan dan rahmat Allah, niscaya kalian termasuk orang yang rugi. Kalau enggak dapat rahmat, enggak nyampe kita sini. Kumpulnya dapat rahmat, salamannya dapat rahmat, memandang ustazah dapat alhamdulillah. Kata gurunya Imam Syafi'i, Sofyan bin Uyainah, inda zikri ahli sholah tata nazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, turun rahmat Allah. Amin apa? Ya ilah amin aja masih diajarin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu yang membuat kita bertahan karena ada keyakinan. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Masjid Jami Al-Ittihad mengadakan acara ini karena ada keyakinan. Kenapa yakin? Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an juz 15 surah Al-Isra ayat 1. Kalau saya baca pasti ibu nyambung. Sebab majelis taklim kaum ibu yang di bawah naungan At-Taqwa terkenal. Saya buka internet tadi, jamaah Ittihad terkenal suka bulak-balik Quran. Lalu saya baca pasti nyambung. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuryahu min innahu huwas samiul. Udah pada hafal? Udah dah pulang ya. Udah pada apa? Bu, coba perhatikan dalil Isra Mi'raj diawali dengan kalimat subhana. Kalimat tasbih yang biasa kita baca dalam berzikir. Apa artinya zikir mengandung manfaat? Yang pertama, manfaat zikir menghilangkan hati seseorang yang lagi galau. Apa galau? Itu yang buat metik wista. Hah? Pegal ya. Pun wista masih ada di sini. Galau itu bingung, sedih, bimbang. Nabi lagi sedih karena ditinggal mati oleh dua orang yang Nabi cinta, yang selama perjuangan Nabi selalu membackupnya, Siti Khadijah dan Abdul Muttalib. Sedih Nabi. Kaget? Biasa aja keles. Maka zikir, tasbih bila dibaca dapat menghilangkan kesedihan hati seseorang. Maka Isra Mi'raj yang dalilnya diawali dengan kalimat subhana, Nabi dihibur oleh Allah dalam perjalanan Isra dan maka hukumnya sunat bila ada tetangga kita meninggal, kita menghiburnya dengan berzikir kepada

Ya'al menghilangkan kesedihan. Tuh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang kedua, manfaat zikir untuk memenuhi hajat manusia. Bu, Nabi Zakaria. Bu, Nabi Zakaria alaihi salam gitu. Bu, Nabi Zakaria. Iya. Iya. Bu, Nabi Zakaria. Nah gitu. Kalau ada alaihi salamnya pasti Nabi. Jangan dibilang Bu Zakaria. Iya. Itu mah Zakaria tukang telur bebek. Bu, Nabi Zakaria. Lama berumah tangga. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutnya udah beruban, tulang-tulangnya udah pada keropos, udah bongkok, dirinya gak bisa lempeng lurus. Tapi puluhan tahun berumah tangga belum punya anak. Orang berumah tangga, orang nikah, orang kawin pengen punya. Ada gak yang gak pengen punya anak? Pasti pengen punya. Nabi Zakaria puluhan tahun berumah tangga belum punya anak, tapi gak pernah bosan zikir terus, doa terus.

Ya Allah, berilah saya keturunan anak yang baik, minta zikir doa. Udah lama berumah tangga belum punya anak, ternyata bikin anak susah-susah, gampang-gampang-gampang. Dikata gampang, ada yang udah 20 tahun nikah belum punya anak, yang 10 tahun nikah belum punya anak. Dikata susah, ada yang hari Minggu mau nikah, Jumat beranak. Ada enggak? Ada enggak? Dikata susah, gampang. Dikata gampang, kalau bikin mah enggak pakai rencana, pulang dari sawah juga jadi. Habis nyabutin rumput, pengen nyabutin rumput lagi. Yang susah itu mencetak anak yang soleh, itu yang susah. Makanya Imam Jalaluddin Asyuyuti ditanya sama muridnya, "Tuan Guru, kenapa Nabi bersabda, 'Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin'? Kenapa sabda Nabi yang berbunyi, 'Apabila mati manusia putus amal perbuatannya kecuali tiga yang enggak putus-putus, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin'?" Kenapa sedekah jariah nomor satu, ilmu manfaat nomor dua, kenapa anak soleh nomor tiga? Kata Imam Jalaluddin, sedekah jariah gampang, duit jadi. Udah amal jariah apa belum? Udah apa belum? Udah apa belum? Udah apa belum? Punya duit, ada panitia, gampang, bisa. Ilmu manfaat, saya menerangkan manfaat zikir, pulang ibu amalin, gampang. Tapi anak soleh susah. Ada orang kampung saya pengen punya anak soleh, orang tuanya mampu, dibawa ke pesantren Lirboyo Kediri, naik kereta 9 jam. Persyaratan udah lengkap semua. Orang tuanya pulang ke Jakarta naik kereta 9 jam. Anaknya udah nyampe duluan di rumah, naik pesawat. Bikinnya gampang, didiknya yang susah. Bu, bu, bu, itu Nabi Zakaria zikir terus. Manfaat zikir, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu ya.

karya berkat ketekunan, zikir yang kau baca, doa yang kau minta, aku kasih kabar gembira, binimu sekarang udah bunting. Bunting apa hamil? Sebentar lagi bakal beranak. Beranak apa lahir? Lalu dulu zaman Empeng Rohmah nyebutnya beranak. Zaman Empeng Rohmah dulu nyebutnya beranak. Asal lebaran nyak kita gak ngikut, ditanya Mampeng Rohmah, nyak lu mana? Malam takbiran beranak. Kalau sekarang nyebutnya lahir. Kalau dulu beranak gak ada yang disesar. Sekarang nyebutnya lahir pakai disesar. Ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Kalau pembukaan 1 di sini pegel, panas. Kalau pembukaan 2 rasanya udah mau keluar aja. Bulak-balik kamar mandi air sekolem habis buat cebok. Enggak keluar juga pembukaan 2. Kalau pembukaan 3 keringet dari mana aja keluar. Tahu aja. Kalau udah seperti itu kata Empeng Rohmah, minum telur ayam kampung, minum air daun kapuk, minum minyak goreng biar licin. Tahu aja. Kan ada di Quran, summa sabila yassaroh. Kemudian Allah Ta'ala beri kemudahan jalan buat si bayi. Cuman 3 kali ngeden keluar. Kalau gampang keluar, ngedennya jangan narik. Tarik keluar. Baru cepat. Bu. Zakaria, berkat ketekunan kau berzikir, berdoa, aku beri kabar gembira, istrimu sudah hamil, beberapa hari lagi bakal lahir, aku udah kasih nama anakmu, namanya Yahya. Yahya artinya hidup. Semangat Nabi Zakaria hidup kembali setelah punya anak. Maka suami kita rajin nyari duitnya, begitu bininya beranak lagi, besok bunting, makin semangat macul di sawah. Biasa setahun sekali panen, 2 kali panen, kenapa? Bininya bunting lagi. Besok bunting lagi yang 9, makin rajin. Sambil nungguin panen, ngojek dulu. Semangat hidup buat membiayai anak. Semangatnya tuh nyari duit sampai kagak lihat tiang listrik, dia tabrak tiang listrik. Ya Allah, Bu. Zikir bisa memenuhi hajat dan keinginan manusia. Nabi Zakaria pengen punya anak dengan zikir, Allah beri keturunan. Amin ya Rabbal. Ki Nur Ali zikirnya 1000.

Kiai Nur Ali zikirnya 1000 la ilaha illallah, kita baru 10. Terusin 1000. Lama. Manfaat zikir yang ketiga, Allah berikan badan jadi sehat, jauh dari penyakit. Ya Rabbal, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilempar oleh Raja Namrud ke api yang sedang berkobar, Nabi Ibrahim zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man

Begitu dilempar Nabi Ibrahim ke api yang lagi nyala, dia baca hasbunah, api jadinya kagak berasa panas. Maka kalau tetangga kebakaran, enggak usah nelpon pemadam, baca aja hasbunah, insya Allah. Nabi Ibrahim kagak berasa panas tuh api yang lagi berkobar, karena yang baca mulutnya bersih, matanya, telinganya, hidungnya, hatinya jadi tajam zikir. Kiai Nur Ali zikirnya tajam. Belanda mau masuk ke Batavia, dilemparin batu, dibungsel pakai kain, udah dizikirin hizib, begitu dilempar tank Belanda hancur meledak. Tuh kekuatan zikir yang baca kiai. Kalau kita mata kotor, kotor enggak? Enakan ngeliat wajah si Robi, lakinya Rumana, yang main di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, yang tadi malam episode 1640. Hah? Tahu? Ustaz juga nonton TV. Enakan ngeliat wajah Robi apa enakan ngeliat wajah suami? Ayo jujur. Lagi ngeliatin wajah Robi iklan, kesel. Ya iklan lagi. Giliran ngeliat muka laki sendiri 5 menit muntah. Mata masih kotor, zikir jadi kagak tajam. Hati masih kotor, iri, dengki, asud. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Iri, jangan dipiara. Kalau hidup bertetangga iri sama tetangga yang rezekinya terus nambah, itu yang iri, narik diri mulu, cepet mati. Kayak Haji Maimunah, bininya Haji Muhyiddin, iri mulu merodiah. Kalau ada iri, ada hasud, ada dengki, zikir kurang tajam. Maka jagalah hatimu.

0: satu hati jangan sampai ternoda sama perbuatan-perbuatan yang membuat hati jadi kotor, zikir kita jadi kagak manfaat. Insya ini 9:30, ono 11:30. Udah ya, udah. Jam berapa? Udah bu, masih kuat. Saya terusin dikit lagi ya. Alladzi asra bi abdihi laila. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi sebelum naik ke atas langit mampir dulu. Mampir di mana? Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat turunnya kitab Taurat. Salat 2 rakaat mengharapkan berkah. Dari Bukit Tursina jalan lagi, mampir di Baitul Lahmi. Orang sekarang nyebutnya Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihis. Nabi sholat lagi di situ 2 rakaat. Untuk apa? Mengharapkan berkah. Emang Nabi Isa punya berkah? Kata Allah, inni abdullah ataniyal kitab waja'alani mubaraka. Nabi Isa punya berkah. Nabi sholat di tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Muhammad sholat di situ mengharapkan padahal sholat wajibnya belum diperintah. Tapi Nabi udah sholat sholat sunat dalam beribadah. Untungnya kalau kita cuma sholat yang wajibnya saja, itu modal pokok. Ibarat orang dagang pulang modal, kagak ada untungnya. Maka Nabi sebelum dapat perintah sholat yang wajib, sholat sunat dulu. Maka ada qobliyah, ada ba'diyah. Bagaimana sholat bisa mendatangkan berkah kalau sholatnya terburu-buru? Assalamualaikum sambil buka mukena. Assalamualaikum. Dan diajarin nama Ustazah Atikoh, diajarin nama Ustazah Solihah di kitab-kitab fikih dalam pengajian-pengajian bulanan. Wa akmalus salam, assalamu alaikum sudah dibilang sempurna ucapan salam di dalam sholat sampai di warahmatullah. Wal ibtida'u bihi mustaqbilal kiblat. Ketika memulai salam mengakhiri ibadah sholat, wajah kita, muka kita masih madep ngulon. Kapan mulai nengoknya? Ketika kita mengucapkan salam, nengoknya pas warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang sholat salamnya sambil buka mukena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh sholatnya begitu? Maka dengan Isra Mi'raj, mari kita perbaiki ibadah sholat kita. Di dalam hadis, enggak ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka kafir. Enggak ada hadis. Barang siapa yang meninggalkan zakat, enggak bayar zakat, maka ia orang kafir. Enggak ada. Tapi lempengan ibadah sholat ada. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara. Kenapa? Sebab ibadah sholat perintah dari Allah yang turun di langit. Kalau ibadah puasa turunnya di muka bumi, ibadah haji turunnya di muka bumi, ibadah zakat perintahnya turunnya di muka bumi, tapi perintah sholat turunnya di langit. Itu yang nanti pertama di akhirat bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Subhanahu. Tambing sholat apa enggak? Makhluk Allah apa bukan? Tambing makan apa enggak? Tambing minum apa enggak? Manusia wajib enggak ibadah? Manusia makan apa enggak? Tambing makan, minum manusia, tambing manusia ibadah, tambing. Kalau ibu tidur sama suami, ibunya ibadah, subuh sholat suaminya enggak, berarti suami ibu berarti kalau suami istri dalam rumah tangga subuh dua-duanya kagak sholat, berarti rumah tangga. Berarti kalau ada anak-anaknya juga kagak sholat, berarti anak. Bu, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ditanya di akhirat. Kalau sholatnya baik, mempengaruhi seluruh amal perbuatannya jadi baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau dibilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotik-apotik, toko obat, konsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada.

0: ketaatan dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
3: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Ataqwa.
0: Radio Ataqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Ataqwa. Punya obat gini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Ataqwa, Kong?
0: Udah lama. Mm-mm. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Yeah. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal aqal salasa marrat. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang ema. Malah wang yang hileboy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat

0: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah. Berarti harus diperbaiki.
1: AM 13:06

0: kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja?
4: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
4: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
5: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
4: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
4: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
5: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
6: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan. Dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa. AM 13:06.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya.

0: niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: ako. Tabi lumayan na kamuatan.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: wabarakatuh. Para hadirin, para jamaatil hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya sangat banggakan. Satu kali lagi, sambutlah salam saya ini. Agar sampai kemana magomnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakathirah wa minanihil ghamirah wa ayyadihil wafirah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunia wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi an zumiz zahira amma ba'du yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qala Allahu ta'ala aidan fi ayatin ukhra wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wa sallam asharatun mimma alimahunna wa amila bihinna abukum ibrahim khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad amalati pirasi asiwaku wal madmadatu wal istinsyak wa ghassu syarib wa iqba'ul lihya wa amma fil jasadi fal khitan wal istihdad wa nutful ibdi wa ghassul adbar likulli udwin ibadatun hatal khitan lizzah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-ghulamu yu'aqqu anhu yawmus sabi wa yusamma wa yumatu anhul adha fa idza balagha sittu sinin adaba fa idza balagha tis'a sinin uzila an firashihi fa idza balagha salasa asyara sanatan daraba ala shalah fa idza balagha sittu asyara sanatan zawwajahu abu wa qala qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka a'udzu billah min fitnatika fid dunya wa adzabika fil akhirah sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahirabbil alamin hadaratil ulamail muhtaramun para alim ulama para asatid dan para ustazat yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai wabil khusus fadilatil muhtaram wal mukarram adda'ilallah wal murabbiru guru kita bersama Ustaz Abdullah Darmadi SPDI kita doakan guru kita Ustaz Abdullah Darmadi insyaallah di tahun-tahun yang akan datang dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ziarah di mana Ka'bah Baitullah dan di makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadratil muhtaram wal mukarram. Adda ilallah wal murabbi rubu kita bersama al muhtaram al ustad Munadi SPDI. Juga kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Wa hadratil muhtaram wal mukarram adailallah wal murabbiruh. Guru kita bersama Ustaz Abdurrahman SPDI. Juga sama kita doakan agar dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Wabil khususil khusus sahibul bait, sahibul hajat al-muhtaram wal-mukarram adailallah wal-murabbiru al-ustad Gatong Haryadi SPDI beserta keluarganya yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tak lupa kepada aparat pemerintah sempat Bapak Ketua RT, hadir RT-nya Pak RT. Alhamdulillah. Bapak RW-nya untuk ayah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaatil hujjaj, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji dan calon-calon haji yang sama-sama cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada pembawa acara MC yang telah memberikan waktu dan ruang kepada saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ahsanul jazaa. Untuk mempersingkat waktu Pak, karena jam sudah menunjuki 11:30. Saya bicara enggak lama, kira-kira 5 menit aja. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, kita mendapat keagungan. Agung itu gede, besar. Agung apanya? Pahala yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Dan di samping itu, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat hadir dalam keadaan sehat. Wal dua, Pak. Ada sehat, ada afiat. Badan kita sehat, alhamdulillah makan enak. Kalau badan sehat, makan tidur enak. Duit kenal. Itu kalau badan sehat. Afiat, selamat. Berapa banyak orang yang duitnya triliunan, rumah 3 tingkat, bininya 4, setruk. Oh, makanya kita bersyukur. Nah, dengan kesehatan inilah Pak Bu, kita dapat menjalin, menyambung tali persaudaraan yalu bersilaturahmi di tempat ini. Ini belum ngomongin sunat sama hitan, Pak ya. Hitan sama akekah belum ngomongin. Kita dapat menyambung tali persaudaraan yaitu bersilaturahmi. Orang yang bersilaturahim jelas dan yakin Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Siapa yang bilang? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Apa kata Rasul? Man ahabba ayyabtalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asari fal yasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya? Sambunglah silatur, nyambung silaturahim. Di dalam hadis ini bukan lebaran aja setahun dua kali Pak. Yang masuk di dalil ini silaturahim kapan? Duduk di majelis taklim ngaji. Ada pengajian di sini. Ngaji. Bu. Bu. Ada pengajian di sini. Alhamdulillah. Itu silaturahim yang masuk dalil ini. Bukan silaturahim ngancong doang.
1: ini.
0: Di samping kita bersilaturahim, alhamdulillah Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki kita. Makanya itu, bapak-bapak, sambunglah silaturahim lewat majelis-majelis taklim. Majelis tak duduk di pengajian, hadir. Kalau kita mengaku bernabi dengan Nabi Muhammad. Nah, wajib itu mengaji, hukumnya wajib. Sembahyang rajin. Weh. Sembahyang rajin. Puasa saban sari. Pergi haji saban bulan. Ngaji kagak nyangkut pahalanya di tiang listrik.
1: Waduh, jadi besaran ngaji.
0: Wah, jelas. Orang yang ibadat, yang sembahyang, yang ngaji, yang keluarin zakat, yang pergi haji, puasa.
1: Nggak pakai ilmu, itu mardud. Fakullu man bighairi ilmin, ya'malu a'malu mardudatun latuk balu.
0: Siapa saja manusia yang beramal tanpa ilmu?
1: Mardud, ditolak, latuk bal, tidak diterima. Ini hadirin. Hanya habis ini yang belum ngaji, pada ngaji. Bu. Ya Allah, enggak ada bandingannya kalau orang ngaji. Pak, berkah banget. Ya, talibul ilmi takaffalallahu anhu birizqihi. Itu kata Nabi.
0: Talib, ini isim fa'il kata tukang nahwu. Orang yang sering menuntut ilmu sudah dijamin rezekinya oleh Allah.
1: Coba kalau ngaji kagak-kagak melongo di rumah. Mikirin kapan gua kaya. Kaya kagak mat. Ya itu terus ini ya Allah kita ngaji itu masya Allah ya jamin rezeki di dunia diselamatkan oleh Allah diberi keberkahan
0: nanti di negeri akhirat
1: waduh Allah gampangkan kita masuk dalam surga siapa yang bilang Nabi kita Muhammad
0: kata Nabi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati.
1: Barang siapa yang menuju satu jalanan tujuan untuk menuntut ilmu sudah digampangin masuk di mana surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Orang Islam begitu aja kerjanya, Pak. Asal duduk rajin ngaji juga aduh. Allah bukan main. Kena Nabi Muhammad mengatakan apa?
0: Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kata Nabi, illa man aba kecuali ada yang tidak mau. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Kira man ya ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga?"
1: Dijawab oleh Nabi, "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat menjunjung perintahku dia berhak masuk surga. Waman asoni pagod abah. Barang siapa yang menentang perintahku, dialah yang tidak mau masuk surga. Banyak kan yang tentang ajaran Nabi. Pak. Apa diantaranya menentang ajaran Nabi? Diantaranya Pak orang tahlil bid'ah, maulid bid'ah, baca yasin bid'ah, dikit lagi berak bid'ah. Ya Allah, kan itu perintah semuanya amal. Apalagi tadi kita baca yasin, bulu saya pada bangun tadi dengar suara orang baca yasin, ya Allah.
0: Jangan lagi yasin dibaca, bismillah kita baca Pak, bukan main benteng yang tidak ada cara bandingnya. Ini dua perawi hadis, Waqi dan Sa'labi mengetengahkan hadis ini daripada Ibnu Mas'ud.
1: Apa katanya? Ibnu Mas'ud berkata,
0: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya telah mendengar langsung Rasulullah bersabda.
1: Apa kata Rasul? "Man arada ayyun jahullahu ta'ala minaz dabaniyah atis ata asyarah fal yaqra bismillahirrahmanirrahim."
0: Kata Rasul, siapa orang yang ingin dihindari daripada malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19?
1: Bacalah bismillahirrahmanirrahim.
0: Itu malaikat Zabaniyah rombongannya 19. Tugasnya ngapain? Kerjaannya ngapain? Menggiring manusia-manusia durhaka ke dalam neraka. Pengen digiring ke neraka. Jangan-jangan baca bismillah.
1: Pengen digiring ke neraka? Hidup. Oh, Bismillah, jangan dimain-mainin Pak. Sekarang imam di masjid nggak baca bismillah kan imam? Ya Allah, imam di masjid baca bismillah. Mula-mula baca bismillah, idep.

0: Ya, langsung gak bakal jadi bismillah. Waduha walaili idha saja. Bukan kata saya dengar sendiri Pak itu. Imam di masjid main Jumat bismillah. La ilaha illallah. Bye-bye.
1: Itu bismillah. Makanya Rasulullah. Ini kalau saya terus bismillah sampai pagi nih. Masalah bismillah. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad mau tidur baca bismillah 21 kali. Nabi Muhammad. Baca bismillah 21 kali, Fatihah 3 kali, Qul 3 kali, Falaq sekali, Nas sekali. Kelar dia baca itu wayan pusu ala yadaihi ma wayam sahubihi ma. Nabi habis baca itu semua ditiup kedua telapak tangannya. Kemudian sambil lalu habis ditiup tangannya diusap badannya sambil dia baca. Asa

0: Tuh Nabi Muhammad habis dia usap badannya sambil baca istighfar, dia usap badan istrinya. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Maimunah kaget. Bininya kaget diusapannya, ada apa?
1: Kita ada mau tidur begitu, Pak. Ngerokok, tengkurap. Rokoknya jinggonya ngawet. Bukan orang sini, orang sono. Ada 3 meter dari sini.
0: Kalau pengen berkah hidup panjang umur, sehat walafiat, Pak, itu amalin mau tidur, bismillah. Masya Allah. Keramat bukan main. Sudah panjang deh ya. Yasin tadi dibaca ini, Masya Allah. Yasin.
1: Itu bacaan Yasin. Kalau kita baca, kita niatin pahalanya untuk orang tua kita. Begitu kita baca Yasin pertama. Yasin.
0: Makanya orang dulu kalau Yasin ditambahin.
1: Sallallahu alaihi wasallam Yasin. Nangis sama bapak kita di dalam kubur. Ya Allah, Mat. Mat. Li. Ta. Bagus lu baca Yasin, Neng. Ya Allah,
0: begitu-begitu baca Yasin itu para bidadari membawa hidangan dari surga, makanan dan minuman, buah-buahan untuk orang tua kita dalam kubur. Ada yang kata angot, orang udah mati, mas ada makanan. Kalau nggak percaya, silakan jalan duluan. Iya,
1: orang dalam kubur hidup, kan manusia hidup 5 tahap. Tahap pertama manusia hidup di dalam perut, nggak ada manusia yang keluar dari lubang kepala. Dari dalam perut ibu. Berapa bulan? Ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang sampai 12 bulan ya. Gunting kebo. Yang kita enggak sanggup itu ya Allah balas jasa orang tua kita. Waktu dia ngandung kita dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nanjak, 5 bulan bau nasi puyeng. Bau nasi uduk puyeng ibu ya. Ya Allah, bau martabak puyeng. Bau chicken puyeng. Sekalinya doyan kulit payu. Ngam.
0: Tuh. Makanya orang hati-hati sama emak. Di akhir zaman ini orang paling berani sama emak sama bapak.
1: Sama emak berani, sama bapak berani. Sama bini takut.
0: Kumis gede sama bini takut. Adanya begitu ya. Mana dia rumahnya? Ditanya sama bininya, mau kemana bang?
1: Giliran ditanya mamanya, mau kemana rumah lo?
0: Nenek mau tau apa? Hai nyautnya. Ya Allah, makanya hati-hati Pak orang mama itu. Ya.
1: Kita akan selalu yang kita ucapkan, yang kita inginkan, apa diantaranya? Pertolongan syafaat Nabi Muhammad. Tapi ada manusia yang tidak dapat pertolongan, jangan lagi pertolongan Nabi, ketemu sama Nabi kagak. Apa? 3 golongan manusia. Siapa yang bilang Nabi kita Muhammad? Kata Nabi, la ya rawaji salasata ampusin. 3 golongan manusia yang tidak melihat wajahku besok pada hari kiamat. Pertama siapa? Al aku liwalidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Watariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Hadis. Banyak sekarang orang Islam juga pakai hadis. Pedomannya hanya Quran.
0: Di zaman berbaik, Pak. Hadis juga pakai. Sedangkan Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepadamu 2 pusaka. Fa'in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di ahadima. Kalau kamu pegang 2-duanya, kamu tidak bakal sesudah pun nanti. Apa itu kitabullah Al-Qur'anul Karim hablum mamdud minas sama ilal ardi laksana tali yang terpentang antara langit dan bumi wa sunnati sunnahku itu hadis apa yang ada hari kita amalin perintahnya kita laksanakan ya larangannya kita jauhkan itu hadis perkataan Nabi Muhammad 2 makanya rahmatnya serba 2 Allah berikan kepada kita ya di antaranya apa Pak? Ada malam, ada siang.
1: Coba kalau umur kita 50 tahun, 60 tahun, malam aja gak ada siang. Bagaimana kira-kira? Ngeringkuk, makan kagak, minum, modar. Tuh. Siang aja gak ada malam, bagaimana? Jogrok aja, jogrok. Tahun jogrok. Ini jogrok bahasa Mandarin. Yalah, tidur kagak, duduk kagak, rebah kagak, mampus. Maka serba dua itu Pak, ada Quran, ada ha, ada kaum lak, ada musim hujan, ada musim panas. Selama umur kita 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun, hujan aja gak berhenti-berhenti. Bagaimana kira-kira seumur-umur? Hah? Bontok? Lah kerendam di air, banjir sih mendingan. Yo, tuh liatin rahmat dia. Panas aja gak ada hujan, gimana? Seumur-umur kita jadi abu. Wow, masa jadi abu kita? Ada kaum laki, ada kaum laki mulu, Pak, perempuan kagak. Bagaimana ini? Ayo, nyaut dah. Lanang mulu, wadon kagak. Bagaimana? Rubuh pun pisang. Kaum perempuan aja, Bu. Kaum laki kagak, kumaha? Wibu, perempuan mulah di kagak bagaimana? Ancur kasur. Masa enggak ngosek deh ngosek. Iya, ilo. Tuh lihat rahmat Allah ya Pak ya. Dua serba dua. Nah nanti hari kiamat ada syurga, ada neraka serba dua. Masya Allah. Tuh. Ya. Itu diantaranya. Al-akli walidayh wa tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi enggak pakai hadis. Apalagi wa malam yusolli alayya idza dzukirtu baina yadayh. Orang yang apabila namaku disebut di depannya dia enggak menjawab, dia diam aja. Nama Nabi disebut, kita jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jawab Pak, kalau pengen hidup subur makmur. Tuh. Itu diperintah langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala

Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para aparat-aparat malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi yusallun fi'l mudhari' istimrari da'im. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Tapi bagaimana selawat Allah kepada Nabi? Bukan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih mencucuri rahmat. Allah mencuci rahmat, mengujani rahmat bagi siapa? Bagi orang yang selalu membaca selawat kepada Nabi, orang yang cinta kepada Nabi. Tuh. Ya. Malaikat berselawat kepada Nabi bukan baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mintain ampun kepada Allah untuk orang-orang yang selalu membaca selawat. Maka itu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Nagibul Malaikat, jenderalnya malaikat. Diperintah langsung oleh Allah untuk menemui Nabi kita Muhammad. Kasih tahu Rasulullah. Hai Jibril. Apa katanya? Siapa orang yang berselawat kepadamu 10 kali, saya tuntun dia seseberangin di mana jembatan Siratul Mustaqim. Jibril berkata, "Man shalla 'alaika asyra marrat, ana ahudu biyadi wa amuru 'ala sirat." Siapa orang yang berselawat kepadamu 10 kali, saya tuntun seseberangin di mana jembatan Siratul. 10 kali bagaimana seumur hidup itu berselawat. Itu jembatan Siratul Mustaqim bukan jembatan layang. Itu rambut satu dibelah 7 tajamnya lebih tajam daripada silet. Perjalanan 500 tahun. Kalau enggak percaya silakan lihat. Tuh. Makanya banyak selawat. Macam-macam selawat. Terutama malam Jumat, hari Jumat pas kita baca selawat. Di masjid. Bawa tasbih dari rumah. Tasbih bawa. Ini kadang-kadang tasbih yang dibawa. Rokok dibawa. Ya Allah. Ini Pak, selawat baca. Selawat macam-macam. Ada selawat bacanya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada lagi selawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lagi selawat Pak yang pakai lagu, ada iramanya.

rajinin baca selawat seperti itu. Berkah dunia dan akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Nah, mari Pak, kalau kita bacain masalah ini sampai pagi belum kelar. Karena jam sudah menunjuki 1:30. Ini para hadirin, acara diantaranya akekah dan acara hitan. Ini memang sudah menjadi keharusan bagi seorang bapak terhadap putranya dan putrinya. Ya, anak yang diakekahkan itu mulai umurnya 7 hari. Pak, Bu, istri kita lahir baru umur 7 hari, baru 7 hari beranak. Alhamdulillah kita punya rezeki, anak kita kita akekahkan. Nak akekah itu pakai kambing. Kalau anak laki-laki kambingnya 2 ekor. Kalau anak perempuan 1 potong. Tuh akekah. Ya, ada akekah, ada korban. Kalau korban, daging mentah kita bagiin kepada anak-anak yatim pertama. Pak, korban. Itu korban yang makan daging korban adalah pertama anak yatim, auladul aitam. Fakir, miskin. Ada fakir, ada miskin. Fakir artinya orang yang ekonominya sangat susah. Kalau miskin, orang yang cacat. Itu lain, ada fakir miskin. Miskin orang yang cacat. Orang yang gak ngelihat, ya. Nah, wajib kita kasih dia. Nah, sekarang kebalik. Akekah korban. Yang gegaras korban orang kaya. Orang miskin gak kebagian. Ada yang begitu ya. Ya Allah. Pertama anak yatim kita bagi. Ya Allah. Bukan main. Nah itu. Jadi anak yang diakekahkan itu. Kalau akekah dagingnya diolah. Dimasak. Semur, sate. Kita undang gak seperti ini begini nih. Tuh. Makan rame-rame. Yang dikatakan al-ghulam yu'aqqu anhu yaumus sabi. Anak kecil itu diakekahkan hari yang ketujuh. Kemudian wayusama diberi nama. Habis diberi nama, apabila nih dia umur 6 tahun, 7 tahun, uzila an firasyi, pisahin dari tempat tidur, jangan nyampur sama emak sama bapak. Karena kalau anak udah umurnya 6 tahun, 7 tahun udah hidup, apalagi zaman sekarang, Pak. Kalau dinyampur mama bapaknya, kalau babanya mamanya ngapa-ngapain, dia mendusin, ditunjuk, apaan tuh? Kalau ngedidantain pada budek. Pisahin, jangan nyampur. Man, ro, tidur sini nih, Neng, nih, di sini nih. Pisahin anak. Tuh, umur berapa tadi itu? Jadi anak kecil itu diakekahkan hari yang ketujuh, kemudian diberi nama wayumatu anhul adha, dijaga, dipelihara. Penjagaan ada 2, Pak. Dohiron wa batinan. Jaga anak kita kesehatannya, makanannya, ya, pergaulannya, pelihara ngomong kita sama anak hati-hati, jangan suka berantem sama emak, sama emaknya di depan anak. Jangan suka ngomong kasar kita sama istri di depan anak. Ini diantaranya. Itu yang disebut wayumatu anhul adab. Paida balago situ sinin adaba. Apabila anak kita udah umur 6 tahun, adaba didik. Jangan jauh-jauh, Pak. Kalau anak kita kita didik baru bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya emaknya dijauhkan daripada sengatan api neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Bismillah. Anak bisa baca bismillah, Pak. Bapaknya ibunya dijauhkan daripada sengatan api neraka jahanam perjalanan 100. Kalau anak kita bisa baca Fatihah alhamdulillah sampai waladolin, bapaknya ibunya dijauhkan daripada sengatan api neraka jahanam perjalanan 200 tahun. Kalau anak bisa baca Quran 30 juz, bapaknya, ibunya, alam kuburnya, dunia, luasnya dunia 2 kali lebih terang lagi daripada dunia. Tuh, makanya perlu dididik anak, Pak. Ya.
kalau anak bisa baca bismillah. Makanya orang dulu enggak diajari nyanyi anaknya. Ayo Neng, baca bismillah Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu. Orang sekarang kan kagak. Yo. Makanya kalau anak bisa belajar, Masya Allah, berkah Pak. Anak enggak ada bandingannya. Adibu auladakum. Didik anak-anak kamu bitilawatil Quran dengan membaca Al-Qur'an. Makanya menggrip, sebulan menggrip bocah cari suruh ngaji. Bocah suruh ngaji. Ini enggak dicari tuh bocah yang pitik kondor dicari. Yo, anak enggak dicari. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, saya orang kali abang asli, Pak. Sebelum menggrib, jalan ke pengajian, ke musola, ngaji. Bawa jus sama. Dulu jus sama pakai dikantongin. Ada kantongnya disangkil dulu tuh. Sekarang mana? Tenteng. Sembarangan, dilepit, ditekuk. Dulu mah bukan main. Makanya orang dulu pada berkah hidupnya, Pak. Ya Allah. Jangan main-main Quran itu. Sekarang nggak ada Quran dikantongin ya. Ditaruh di atas lemari, di laci. Baik Pak itu. Ya Allah, kita kalau nanti ketulah dapat penyakit yang luar biasa gara-gara Quran kita tuh di laci, di lemari. Penuh sesek, penuh debu. Orang dulu mah disangkutin, Pak, kantong disangkutin di paku orang dulu. Hanya pada berkah, mana tanya berkah? Ninggalin kebun, ninggalin sawah. Alhamdulillah, kita tinggal jualin. Sanggup kita di sawah, itu berkahnya. Al-Quran jangan dimain-mainin. Kapan kita sering baca di mana suratul hasyr itu ratib al-atas awalnya baca itu. Apa kata Allah?

Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Jika kami turunkan ini Qur'an di atas gunung, la ra'aitahu, pasti kamu akan lihat gunung itu hancur luluh kena takutnya kepada Allah. Wa tilka al-amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah satu contoh bagi manusia agar manusia itu berpikir, gunung diturunkan Qur'an hancur apalagi kita. Ya. Makna kita nyembarangin Qur'an. Gunung kan batu. Kalau kita kan kayak oncom tempat ngebul. Yo, makanya jangan lagu, hormatin Quran. Berkah, ya. Itu menjadi saksi nanti di dalam kubur ditanya tentang Quran kita. Kalau kita cinta sama Quran, tandanya kita cinta sama Quran, anak kita ajarin, bini kita ajarin suruh ngaji bini. Bini suruh ngaji. Bang. Bini suruh ngaji. Ada yang berani nyuruh ngaji bininya? Kadang-kadang ada yang nyuruh bininya ngajinya, lo ngaji. Ngaji kemana artinya? Lo masak. Ada jawab begitu, Pak. Pernah saya dengar. Ya Allah. Makanya kita suruh pelihara kita dan keluarga kita, Pak. Mana pelihara daripada apa? Daripada api neraka. Suruh ibadat, suruh ngaji. Tuh. Kan itu di Quran tadi saya baca ayat yang pertama. Ya.

0: Wahai orang-orang yang telah beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka.
1: Sayyidina Umar begitu dengar ayat ini langsung dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naki ampusana kaifala nabi ahli."
0: Wahai Rasulullah, kami dapat memelihara diri kami. Bagaimana untuk anak dan istri kami cara menjaga, cara menghindari daripada api neraka?
1: Dijawab oleh Nabi,
0: cara menjaga memelihara anakmu dan istrimu daripada api neraka, tanhaunahunna amanahakumullahu anhu. Kamu larang anak dan istrimu sebagaimana yang kamu dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
1: Wadzalika wiqayatan bainahum wa bainan nar. Itulah cara pemeliharaan antara mereka dan antara neraka. Satu ngaji ini kalau ibadat Pak di dunia aja ketahuan. Kalau bini ibadat,
0: karena kaum ibu mayoritas dia mau sembahyang zuhur, dia mandi.
1: Wo, benar apa benar? Mandi dulu ibu-ibu kalau mau sembahyang zuhur.
0: Abis mandi berwudu, ngambil air sembahyang, kelar ngambil air sembahyang, keluar di kamar mandi pakai bedak alas-alas. Pakai mukena langsung sembahyang zuhur, kelar sembahyang zuhur bedaknya diratain. Merah dikit, biru dikit, kuning dikit. Sampai lagi mesti dibagi duit sama babanya bocah. Gua lah alisnya di setel, sebelah naik, sebelah turun. Kita kalau lihat bini tengari uang-uang bersolek, enggak, kita serba salah. Memang kita orang Betawi mayoritas, enggak siapa kalau badan zohor emang biasa ngopi ya, Pak ya.
2: Bini kita nawarin sama kita, "Bang, abang mau ngopi apa mau ngeteh?"
0: Kita apa gugup. Mana rapi banget dandan tuh bini tengari uang-uang. Kita jawab gugup. "Abang mau ngopi apa mau ngeteh?" Kita jawab empi-empi. Ngapa saking girangnya ngelihat istri tengari uang-uang bersolek, Pak? Coba kalau punya bini sembahyang kagak, ngaji kagak, dandan kagak, bersolek kagak, ringkuk dibalik. Ya Allah. Kita mau kata sakit nih bini makanan doyan. Bini merhatu. Saya kesian kalau ustaz bini merhatu ya.
1: Kalau istri kita sholihah, Pak, ya Allah, bukan main. Boleh jadi ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus. Dunia ini tempat hiburan, tempat kesenangan. Sebaik-baik kesenangan mempunyai istri yang sholihah.
0: Apalagi selain kita didik anak kita. Fa idza balaghatis asinin uzila an firasyi. Apabila dia sampai umurnya 9 tahun, anak kita pisahin dari tempat tidur, jangan nyampur. 9 tahun udah ngerti. Pak ya. Fa idza balagha 13 sanatan daraba ala shalah. Kalau anak kita udah umur 13 tahun, pukul kalau enggak sembahyang, tapi adzur ghairu mubarrahin. Pukulan jangan sampai melukai badannya, gebrak aja pakai handuk. Ayo dong, sembahyang gubuk-gubuk nih. Kalau anak dari kecil sembahyang, ibadat, ngaji sampai tua.
1: Kalau di man ta'awada fi sighrihi sayab aluhu fi kibari. Barang siapa yang dia biasa dari kecil sampai tua begitu. Hadir. Itu makanya rajin. Kadang-kadang kalau kita sembahyang di rumah, Pak, kita ajak, "Mari, Mat, sembahyang tong. Sini roh, bayang bareng." Bayang bareng jadi imam, anak kita jadi makmum. Kadang-kadang lama kelamaan bini kita pengen ikut sembahyang lagi. Tuh. Berkah banget, Pak. Ya, kain gitu. Itu umur 13.
0: Faidah balago situ asyara sanatan zawajahu abu.
1: Kalau anak kita udah umurnya sampai 13 tahun, 16 tahun, ada yang ngelamar anak kita, udah kawinin.
0: Ya ada yang ngelamar, jangan pakai milih-milih, kadang-kadang milih nyari yang kaya.
1: Ya Allah, itu ya. Kalau masalah nikah mah, Pak, emang ada jaminan langsung dari Allah rezeki. An-nikah tajlibur rizqo, kata Nabi. Menikah itu mendatangkan rezeki. Jangan makin yang kaya, milih jangan. Emang udah jodohnya itu Allah yang ngatur. Kita doain aja. Tapi di samping itu yang lebih abdol yang nikahin anak siapa? Bapaknya sendiri. Ya? Wow. Gampang. Makanya belajar dari sekarang, Pak. Cara nikahin anak. Tadi kaya.
0: Ya waladi,
1: Muhammad ankah tuka wa uzawi yuka ala mahtubatika Maryam binti Pulan ala ma'amarallahu bihi wa tasrihun bil ihsan. Hai anakku Muhammad, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan pujaan engkau Maryam binti Bapak Haji Muhammad ala ma'amarallahu bihi wa tasrihun bil ihsan, dengan mas kawin seberat 800 gram dibayar tunai. Tuh, paling bagus nikahnya. Kalau enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan tunangan engkau Pulan, Pulana binti Pulan, dengan mas kawin seberat 350 gram dibayar tunai. Kalau orang tua nikahin anaknya langsung, dia nikahin ini belajar ya, pakai penghulu gak ambil, bagus. Tapi kalau orang tua itu karomahnya lain. Jadi mau menikah deh ya. Ya Allah. Nanti abis anak nikah, kan biasanya kalau anak kita abis nikah, selaman sama kita ya. Cium tangan. Di waktu dicium tangan, pegang tangannya. Ya Ahmad, ya Maryam. Saya sudah nikahkan engkau. Saya sudah kawinkan engkau. Saya sudah didik engkau. Saya berlindung daripada ujian engkau dunia akhirat. Makanya kalau anak kita udah nikah, udah punya laki, udah punya bini, bapak gak boleh campur tangan. Ya, kalau dia ribut sama bininya, sama lakinya, nasehatin boleh. Jangan kita maki-maki. Bercerai aja. Gak boleh, Pak. Kalau orang nyuruh anak bercerai, waduh, itu tiang arus goyang. Jangan nasehatin. Man. Jangan begitu tong roh, gue juga menyalu begitu. Kalau siang ribut berantem, kalau malam ya. Tuh begitu Pak. Ini kadang kagak deh, nyuruh anak bercerai. Jangan na'udzubillah min dzalik. Itu nutupin rezeki, mendekin umur kita. Nah, ini masalah akikah sambungannya. Ya, makanya itu kita didik anak kita. Terakhir kita ngomong, qad adabtuka wa alam tuka wa ankah tuka a'udzubillah min fitnatika fid dunya wa azabika fil akhir. Saya sudah nikah, saya didik engkau, sudah kawinkan engkau. Ya. Nah, saya berlindung kepada Allah daripada ujian engkau dunia dan akhirat. Jangan campur tangan urusan anak, kita nasihatin boleh. Ini masalahnya, temanya tadi akikah. Kalau khitan, sunat. Sunat. Kalau sunat, yang pertama anak kita sunatin, itu ketesan darahnya itu Pak, mendapat kita ampunan insya Allah. Itu pahalanya luar biasa kalau kita sampai nyaksikan dan melaksanakan khitan kita punya anak. Itu menjadi saksi sampai hari kiamat di mana tetesan darahnya itu ampunan dosa untuk kedua orang tuanya dan juga membawa berkah dunia dan akhirat. Nah, inilah yang saya dapat sampaikan Pak. Dulunya masih panjang Pak ya, karena waktu sudah larut malam. Kita doakan sahibul bait, baik pun pertama putra dan putrinya yang diakikahkan dari khitanin ini menjadi anak yang saleh dan salihat, berguna untuk kedua orang tuanya, nusa bangsa dan agamanya, dan juga membawa keberkahan bagi kedua orang tuanya, hidup tenang dunia akhirat, menjadi sakinah, mawadah dan rahmah, berkah daripada apa yang diusahakan, lebih-lebih macam-macam dibaca. Saya juga menjadi salut, menjadi kagum. Kita doakan mudah-mudahan acara ini membawa contoh bagi kita bersama. Inilah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang janggal, kurang berkenan di hati para hadirin. Bacaan saya salah, kalimat kurang sumbai, mohon maaf yang terbesarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHESA. BioHESA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHESA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHESA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHESA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHESA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHESA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHESA, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yaknizuna zahab wal fitoh. Orang yang menyimpan emas dan perak, yang akhirnya patuk wal bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadha makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patukwa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: lalu alamakan silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368, Ahli Takwa, Ramah Berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Uh-huh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih muncul cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya. Gangguan